0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singan aja. Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 kita ngobrol sekarang ya, soal tentang judol dan juga pinjol, guys. Emang sih masih menjadi penyakit anak muda teman Pro 2 untuk masalah pinjol dan judol ini. Nah, kita lihat dari sisi psikologisnya sekarang ya. Ternyata mempengaruhi banget nih yang namanya psikologis untuk si judol dan pinjol ini, guys. Ya udahlah, kita ngomong aja langsung sama ahlinya. Langsung aja, ini dia Kak Lawas.
2: Selamat pagi.
1: Akhirnya kita ketemu lagi ya.
2: Lagi-lagi dengan topik yang seru nih.
1: Ini kan kita ngomongin soal psikologisnya gitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau pinjol judol kayaknya aku gak pengen tahu caranya.
2: Aduh.
1: Tapi dampak negatifnya yang paling sangat aku apa ya, bisa bilang sangat negatif banget nih. Nah, dari posisi ini nih sebagai seorang psikolog Kak Laras, gimana ngelihat posisi orang yang main judol dan juga pakai pinjol gitu lah.
2: Oke, jadi kita ngelihat ininya dulu ya, dari sudut psikologinya dulu ya Kak ya. Kenapa ada pilihan pinjol dan judol dalam hidup mereka gitu ya.
1: Nah, itu jadi pertanyaan.
2: Yang pertama, terkadang tidak semua orang itu punya kemampuan menyelesaikan masalah secara rasional.
1: Oke.
2: Ada yang namanya kepepet.
1: Ya, istilah anunya gampangnya kepepet lah ya.
2: Jadi ada yang namanya kepepet, sehingga ketika dihadapkan oleh situasi itu, otak sering mencari jalan yang paling cepat.
1: Oke.
2: Nah, hampir dari sebagian orang yang tidak punya kontrol yang baik, mereka akan cenderung mengambil jalan yang negatif. Apalagi sekarang in this economy gitu kan ya.
1: Iya, benar.
2: Masalah yang dihadapi dan banyaknya peluang yang ditawarkan. Kayak misalkan, kayaknya kalau peminjaman pinjol itu lebih mudah ya, 5 menit selesai dan segala macam iklannya itu. Bisa jadi salah satu jalan keluarnya. Karena udah kepepet tapi butuhnya cepat. Terus mereka harus mengambil langkah di hari itu juga, mau gak mau. Tuh. Dan kadang pemikiran yang salah itu adalah begini, pinjam aja deh dulu, bulan depan pasti ada kok uangnya.
1: Padahal belum kelihatan tuh uangnya
2: belum dimana. Ada, iya. Iya. Jadi situasi itu sebenarnya sebagai bentuk mereka tenang dulu di hari itu gitu, padahal mereka tidak tahu bahwa jangka panjangnya itu malah lebih besar. Nah, ada kemarin itu saya baca juga, ini saya belajar juga ya Kak ya. Ada satu yang menarik adalah tidak semua orang mempelajari ritmenya pinjol dan judol.
1: Tidak memahami berarti.
2: Ya, mereka ya cenderung ya udah apa namanya, sekarang aja deh, nanti juga bunganya berapa persen berapa persen. Mereka enggak tahu permainannya pinjol itu sebenarnya seperti apa.
1: Berarti asal dapat duit udah.
2: Iya, nah itu jadi penyelesaian masalah yang sederhana. Jadi ya makanya aku bilang tidak rasional, karena mereka tidak mikir jangka panjangnya. Misalkan bulan depan itu berapa persen apa namanya itu bunganya dan segala macam. Sehingga ada yang awalnya mungkin coba-coba, lama-lama ketagihan, akhirnya membludak. Membludak itu jumlahnya udah gak karu-karuan gitu. Nah, efeknya ini yang bikin mereka datang ke psikolog.
1: Nah, masalahnya sih di situ sebenarnya gitu ya. Setelah mereka minjem, akhirnya mereka itu merasa ditagih terus gitu ya. Ada rasa takut jadinya. Ada rasa selain itu juga rasa depresi juga.
2: Iya,
1: yang membuat mereka itu, saya bisa gak untuk ngembali ini atau mungkin juga bisa gak sih untuk istilahnya tidak berjudol lagi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pinjol, dari sisi pinjol berarti kan adalah kepepet, lebih banyak kepepet dan akhirnya minjem dan akhirnya dampaknya gak tahu gitu ya.
2: Betul.
1: Sedangkan kalau judi online atau judol lebih banyak karena keinginan
2: dan keuntungan semata yang didapetin sekali mungkin ya, kan mikir kayak oh akan ada kesempatan lagi nih gitu.
1: Berarti kan istilahnya ada ketagihannya di situ.
2: Betul.
1: Ya. Ada ketagihan, ketertarikan dan yang itu yang bikin mereka itu terdistract bahwa ini adalah ranah duit gitu.
2: Iya, betul.
1: Nah, yang jadi pertanyaan emang apakah anak muda zaman sekarang itu berpikirnya memang zaman sekarang kayak gitu?
2: Sebenarnya kalau kita bilang sasarannya anak muda itu tidak juga, Kak.
1: Oh, enggak selalu anak muda ya?
2: Tidak selalu anak muda gitu. Hampir banyak juga yang dewasa. Intinya sebenarnya kalau judul lebih tepatnya pinjol ya, kalau yang judul mungkin anak-anak yang zaman yang muda itu lebih mudah ya, karena mereka kan tahu gadget, tahu teknik segala macam. Kemudian kalau pinjol ini kan banyak penawaran-penawaran yang mungkin orang dewasa itu juga tergiur gitu, dan lebih tepatnya adalah orang-orang yang punya tekanan ekonomi ya. Tekanan ekonomi gitu, maaf tapi tidak menghasilkan mana, pihak manapun. Kemudian apa namanya, selain tekanan ekonomi, impulsif, tidak ada kontrol dengan gengsi zaman sekarang. Kemudian orang yang stres berat, mungkin dia butuh sesuatu untuk membeli apapun sebagai pengalihan dari stresnya. Gitu, jadi tidak semata-mata hanya remaja aja ya untuk pinjol, tapi banyak kalangan yang juga sekarang marak untuk melakukan itu. Jadi efeknya ternyata gak cuma ke diri sendiri kan, kalau pinjol dan judol
1: ini. Berarti sifat konsumtifnya ya lebih besar daripada si istilahnya berpikir lebih matang lagi ini sebuah kebutuhan atau tidak gitu. Ya, sampai akhirnya si pinjol ini datang gitu. Tapi marak juga sih istilahnya, karena iklannya masih ada di mana-mana gitu.
2: Jadi iya, di YouTube itu sangat di YouTube, maaf, ini ngomongin
1: pipi ya. Istilahnya media sosial lah ya.
2: Ah, media sosial itu mereka sangat menawarkan tunggu 5 menit langsung cair dan segala macam bla bla bla bla bla.
1: Kan kedistract tuh. Secara psikologis kan gampang banget ya dapat duit dari situ ya
2: gitu. Betul. Dan nah, ketika kepepet dapetin informasi kayak gitu kan tidak mikir panjang untuk ambil langkah.
1: Apalagi syaratnya mudah.
2: Betul, syaratnya mudah dan tidak perlu pengecekan segala macam. Sedangkan kalau kita mau pinjam duit di tempat-tempat yang mungkin lebih apa namanya, lebih
1: yang seharusnya lah ya.
2: Betul, itu kan agak sebagainya, agak ribet dan segala macam gitu. Dan kasus-kasus ini sebenarnya yang paling sulit itu adalah mengendalikan dirinya untuk menyelesaikan. Di awal kecanduan kak, ngumpulin semua. Terakhir mereka nggak tahu cara menyelesaikannya. Nah, ketika nggak tahu cara menyelesaikan, mau nggak mau minjem lagi kan duitnya.
1: Nah, itu.
2: Mungkin di tempat satu, kemudian berusaha nutup di tempat satu, coba di tempat lain karena bunganya lebih dikit. Gitu. Akhirnya di mana-mana punya.
1: Ya gitu. Itu sih. Makanya jadi ada rasa kecanduannya itu ya. Lebih parahnya itu sih ya.
2: Iya. Jadi yang, nah itu dia. Kenapa ada perasaan candu gitu ya? Ya karena individu tersebut tidak punya kontrol dan penyelesaian masalah yang baik. Sehingga pelariannya adalah mengulang hal yang sama.
1: Itu dari sisi pinjol. Tapi kalau judol ini cukup penasaran juga sih ya. Jadi yang pertama penasaran, yang kedua ketagihan juga karena dapat menang. Tapi dampaknya ini loh yang bikin, kalau misalnya kehilangan banyak duit, stres depresinya itu loh yang gak ketulungan.
2: Iya betul. Sedikit cerita, saya punya tapi bukan sebagai pelaku ya. Saya adalah bertemu dengan pasangannya. Jadi karena sebagian besar pelaku judol itu dia tidak punya kesadaran diri bahwa ya hal yang dia lakukan ini adalah hal yang maladaptif gitu. Jadi yang pasangan datang ke saya bilang gimana caranya berhentiin, karena dengan kondisi keuangan mereka yang terbatas, suami ini tidak bisa mengelola keuangannya mereka. Jadi setiap punya uang dia akan lakukan judi, judi dan segala macam gitu. Dan selalu statement yang paling apa namanya serius adalah akan ada waktunya aku menang, tungguin.
1: Jadi itu alasan terbesar.
2: Alasan terbesar. Akhirnya si pelaku ini merasa bahwa ada harapan dong. Akhirnya mereka itu melakukan secara berulang karena harapan yang tidak realistis tersebut.
1: Berarti karena apa ya? Ya kembali lagi sih, memang terdistract untuk itu gitu ya. Karena memang ini bakal menang tapi entah kapan gitu kan.
2: Tertantang lah dirinya. Jadi kan ada candu dan segala macam. Belum lagi kalau mereka ikut salah satu apa sih namanya? Organisasi bukan ya satu tim, satu
1: grup gitu lah.
2: Satu grup gitu, dan isinya itu adalah tekniknya dan segala macam. Kan semakin sulit keluar.
1: Iya. Iya sih. Memang teman Pro 2 itu memang harus hati-hati. Sekali kecemplung udah selesai.
2: Basahnya sih basah-basahnya.
1: Sampai enggak sisa lah gitu ya. Sama kayak pinjol, sekali minjem lunas, yang berikutnya lagi minjem, ya terus-terusan bakal minjem gitu. Secandu itu ternyata permasalahannya secara psikologis teman Pro 2. Jadi bahaya banget ya. Seperti Kak Laras bilang, kalau teman Pro 2 itu berpikirlah untuk main judol gitu ya. Berpikir juga untuk pinjol guys, karena segitu candunya soalnya ya. Sekali kena udah pingin terus gitu. Jadi bahaya banget. So gimana solusinya dan bagaimana seharusnya menyikapi ini, kita sesaat lagi akan bahas sama Kak Laras ya. Jadi jangan kemana-mana.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Oke, teman Pro 2 ada masih bersama Kak Laras ya, dan membahas tentang pinjol dan juga judol dari ranah psikologis. Jadi kecanduan itu adalah masalah utamanya gitu ya. Nah, so sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah itulah. Minimal kita tuh secara psikologis itu sadar kalau ini adalah hal yang salah gitu.
2: Oke, jadi cara pencegahannya ya Kak ya. Yang pertama ya harus tahu dulu nih situasi apa yang kita hadapi pada saat itu. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil langkah, sehingga langkah yang kita ambil adalah langkah yang tidak tepat.
1: Iya.
2: Oke, kemudian ketika menghadapi masalah tersebut, kita harus lihat dulu evaluasi kayak peluang apa sih yang bisa kita ambil solusinya, kemudian jangka panjang dari solusi yang kita ambil ini seperti apa gitu. Terus sebenarnya yang paling penting itu adalah mencoba mencari bantuan terlebih dahulu, komunikasikan terhadap orang sekitar. Hampir sebagian besar mereka yang melakukan pinjol lebih utama ya, itu diem-diem.
1: Iya udah pasti
2: diem-diem, kemudian dia akan menggunakan nomor kita sebagai jaminan, entah nomor kita ini adalah sebagai rekan terdekatnya atau temannya dan segala macam gitu. Kemudian yang paling penting adalah membuat rencana keuangan sehingga kita tidak terlibat dengan kondisi yang terdesak apapun gitu, sebisa mungkin. Saya tahu sih mungkin banyak teman-teman yang ada di situasi yang mungkin tidak aman dalam ekonominya. Tapi ketika ada menghadapi situasi ini, lebih baik realistis ketimbang kita jangka panjangnya tidak punya kemampuan untuk mengendalikan itu gitu. Cari bantuan secara legal. Sebenarnya kan pinjol yang ada yang kita lihat di sosial media itu tidak legal ya.
1: Iya.
2: Tidak legal.

0: kadang kalau sudah ketagihan kita bisa balikin mungkin dengan nominal yang kecil. Dalam pikiran kita pasti punya, ah kemarin aja aku bisa bayar, dalam jangka panjang aku pasti akan bisa. Akhirnya gali lubang tutup lubang.
1: Iya itu sih,
0: jadinya berusaha untuk itu, nah memperparah. Dan yang paling penting juga adalah buat teman-teman di luar sana, apapun langkahnya, tolong dipelajari lebih dulu, perbanyak literasinya untuk mencari tahu bahwa apa yang teman-teman lakukan itu sudah benar, cari bantuan yang tepat.
1: Nah, sebenarnya simple ya, untuk kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi, kalau sebenarnya ini udah tahu salah, jangan dilakukan sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai orang ya, karena namanya hidup gitu ya, semakin dewasa, anak muda juga bakal dewasa nantinya. Jadinya jauh lebih di planning lagi sebenarnya dari sisi keuangan. Seperti yang Kalaras bilang tadi, planning keuangan kamu itu loh, gitu loh. Emang si Kalaras juga akan bahas keuangan itu kerjaan ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi psikologisnya lebih banyak ke sana ya. Lebih baik gimana caranya kamu itu bisa meminits si keuangan itu dengan lebih baik lagi gitu.
0: Ya itu untuk pinjol lah, Kak. Untuk judulnya sebenarnya beda lagi, Kak.
1: Nah, beda lagi.
0: Untuk judul itu yang paling penting adalah kemauan dan kesadaran diri untuk berhenti. Karena bentuknya adalah candu. Kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, secara internal akan sulit, karena kita akan tergiur terus dengan keadaan lapangan. Tergiur dengan harapan yang kita buat, kayak okay, sekarang kalah, nanti aku akan pasti menang. Menangnya mungkin akan 3 kali lipat dari awal yang aku pikirin gitu kan. Terus yang kedua adalah mulai men-setting lingkungan untuk tidak terlibat lagi dengan cara memblokir. Memblokir, kemudian mencari dukungan sehingga kita punya bantuan untuk tidak melakukan hal yang salah. Dan yang paling penting itu adalah alihkan kebiasaan, karena secara tidak langsung ketika kita melakukan sesuatu itu secara berulang udah menjadi sebuah kebiasaan.
1: Oke, berarti kebiasaan ini yang harus dibunuh ya?
0: Iya, kebiasaan ini yang sulit kita
1: ubah
0: gitu kan. Makanya harus ada kesadaran diri. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan emosi dan kontrol juga tetap. Kalau kita gak punya kontrol, lingkungan semenggiur apapun kita akan tetap terlibat. Tapi kalau kita punya kontrol yang baik, kita realistis, kita tahu cara yang tepat dalam menangani kondisi tersebut. Inti dari segala inti secara psikologis adalah kita punya kemauan untuk mengelola permasalahan yang kita punya, sehingga kita bisa lebih realistis untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasinya.
1: Oke, itu sih yang paling penting sama berdua. Secara penanganan memang beda, judul sama pinjol itu berbeda. Jadi kalau masalah duit, ya masalah di pinjol adalah bagaimana kamu bisa ngatur keuangan. Tapi kalau judul, bagaimana caranya kamu menghapus keinginan itu untuk bermain.
0: Betul.
1: Ya, ya sebagaimananya kamu latah gitu ya untuk bermain judul. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa mengakhiri itu gitu loh guys, dengan cara yang lebih sehat gitu teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua, jangan lupa untuk selalu ya make the positive aja sih. Jangan sampai kamu itu berasa itu adalah suatu kebutuhan gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Gimana sih caranya biar enggak jadi kebutuhan? Ya tadi adalah manage keuangan kamu kembali gitu ya. Nah, mungkin buat kamu teman berdua yang enggak tahu lebih dalam lagi seperti apa, bisa hubungin Kak Laras
0: ya. Oke. Okay. Ya. Untuk tapi bukan untuk pinjol dan judol ya, Kak. Iya.
1: Kamu gak akan dikasih trik, tapi justru gimana caranya dapetin trik untuk berhenti gitu ya.
0: Ya agak takut juga pinjol.
1: Bisa hubungi kemana, Ras? Oke, okay. Nanti hubungin aja kalau Ras nanti ya. Bisa dicek di IG juga ya.
0: Di IG, kemudian juga saya berpraktek di RSU Kertosada dan juga di Klinik Teratai Dharma. Mungkin untuk teman-teman yang di Singaraja merasa butuh bantuan terdekat untuk menangani efek psikisnya, boleh datang, kita ngobrol bareng-bareng, kita cari peluang sehatnya.
1: Benar, yang pastinya itu demi kamu juga guys, demi masa depan kamu juga. Karena kalau misalnya kamu masih di kondisi masih main pinjol, main judol, kamu stuck di situ aja, ya nggak akan bisa berkembang guys. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa manage keuangan, tapi juga berpikir secara bertanggung jawab untuk keuangan kamu. Dan jangan lupa juga make it positif untuk masalah kehidupan teman berdua ya. Karena hidup gak sesimpel itu. Cari uang tuh susah,
0: iya, betul.
1: Bukan ranah yang simpel ya. Oke, okay, itu dia.

0: kita berdua. Jadi secara psikologis kamu udah dapat tips dari Kak Laras. Untuk lebih lanjutnya silakan hubungin Kak Laras ya. Thank you Laras, ya,
1: pastinya terima kasih banget. Banyak.
0: Kita dapat penyegaran. Jadi buat kamu teman berdua yang masih main pinjol, mudah-mudahan sadar. Yang masih main judul juga sadar, semoga itu adalah ranah yang gak baik ya. Thank you Laras.
1: Terima kasih kembali.
0: Yes, thank you juga buat kamu teman berdua yang udah stay tune untuk di pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM. Hey, this is

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: What is pemilu?
7: Hah? Oh, the election. It's like milih ketua kelas but with more complexion.
6: Don't dumb it down, Dad. I can't understand.
7: Oh, okay, I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika.
6: Pemisahan kekuasaan yang dibagi tiga.
7: That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif, legislatif, dan

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Bye.

105,4 Pro 2 era di Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 lagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, so don't go anywhere guys. Stay tune di Spada.

0: kata damkar atau pemadam kebakaran, yang kebayang pasti mobil merah besar dan air semprot gede kan? Tapi tahu nggak sih, tugas damkar tuh bukan cuma soal matiin api aja. Mereka juga punya tugas buat nyelamatin nyawa, entah itu nolongin orang yang kejebak di gedung, nangkep hewan liar yang masuk rumah, sampai bantu evakuasi pas bencana alam. Mereka juga sering kasih edukasi ke masyarakat, ngajarin cara hadapin situasi darurat biar kita nggak panik duluan. Intinya sih, damkar itu bukan sekedar pemadam kebakaran. Mereka pahlawan yang kadang nggak pakai jubah, tapi tetap gercep saat semua orang butuh bantuan. Karena di saat orang lain lari dari bahaya, mereka justru maju duluan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. I'm like

Oke, Tom of Radio ada langsung aja. Ini dia yang pertama ya, dari WhatsApp dulu nih Tom of Radio. Yang ternyata WhatsApp itu kan sekarang ada yang berbayar gitu ya. Jadi buat kamu yang wajib untuk tahu kenapa bisa berbayar itu karena dari segi fitur yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin dapat fitur yang berbeda dari biasanya atau mungkin juga lebih banyak fitur, coba pakai yang berbayar. Tapi di sini nggak harus bayar dulu. WhatsApp itu bisa diuji coba gratis di Indonesia untuk cuma 1 bulan kalau nggak salah teman berdua ya. Dan WhatsApp juga memberikan kesempatan uji coba gratis selama 1 bulan untuk pengguna di Indonesia. Dan dibanding sama versi yang gratis, WhatsApp Plus ini juga punya fitur yang ekstra gitu guys. Jadi lebih interaktif dan juga tidak monoton dan tidak apa ya, istilahnya nggak biasa dari aplikasi yang sebelumnya gitu guys, atau yang versi gratis gitu ya. Jadi buat teman-teman dua yang memang bisnis atau mungkin juga punya kebutuhan dari segi WhatsApp yang fiturnya lebih banyak, mungkin bisa pakai WhatsApp Plus. Gratis loh, dikasih uji coba ya. Jadi buat kamu kayaknya perlu coba dulu deh gitu ya, kalau memang butuh WhatsApp yang pro.

berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan

0: cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif, yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan Yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan Yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, Top Radio, dan sekarang kita ke iOS yang ternyata punya celah keamanan abadi. Nah, ini untuk XR dan iPhone 11 yang ternyata punya celah keamanan abadi. Dan ini sudah ditelusuri oleh si Apple sendiri. Dan temuannya ini diungkap sama perusahaan keamanan cyber yang bernama Paradigm Shift ya, pada tanggal 18 Juni 2026 merilis proof of the concept atau demonstrasi eksploitasi bersama USB letter B ya. Jadi buat beberapa dua nih yang memiliki perangkat ini, hati-hati ya untuk kenyamanan cybernya atau mungkin juga keamanan cybernya, karena bisa jadi ada celah keamanan abadi yang mungkin bisa tidak bisa diperbaiki juga. Jadi so buat beberapa dua nih ya, diusahakan untuk berhati-hati gitu ya. Itu sih yang terjadi buat kamu beberapa dua yang memiliki perangkat yang sama ya, mungkin bisa lebih berhati-hati mungkin dari security-nya atau mungkin juga lebih bijak menggunakan ponselnya gitu guys. Oke. Okay? Itu dia sih informasinya, bisa diikuti dari techno.com/com.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you Tomo Pro 2 buat kamu yang udah stay tune di Spada ya. Sampai sini dulu gue tadi nemenin kamu. Next ada Kak Ita yang nemenin kamu di Santai Siang. Jadi lebih seru lagi dengan informasi yang banyak banget ya. Kuliner, ada olahraga juga yang pastinya. Dan jangan lupa nanti kamu bakal informasi dapat informasi seputar bola yang pastinya Piala Dunia 2026. Wow. So jangan kemana-mana Tomo Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Dua FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Dua.

82 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnata mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih pemuda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.

itu, penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan Selasa 23 Juni malam membuat kawasan pusat kota itu terang benderang dan menghadirkan wajah baru Kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Inyoman Suchitra mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadi titik nol Kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Menurut Suchitra, revitalisasi titik nol Kota Singaraja tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: baby, baby, you're mine.
1: Oke, okay, terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Senang banget siang hari ini di Santai Siang untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Udah siap buat request lagu? Aku sudah siapin ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, aku sudah buka di WhatsApp di 08113991054 di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Oke, 105,4 FM. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di 0811399104. Siang hari ini ada Yuna di kawasan Panji yang mau ikutan request lagunya Unmesh Kemaleng yang tiba-tiba. Lagunya buat semua yang lagi dengerin aja. Untuk Kak Ita, terima kasih. Terus ada juga Bayu di kawasan Lovina. Hai, selamat siang. Request dong lagunya Henry Moody yang Drunk Text. Oke, lagunya udah disiapin. Ada Intan juga di kawasan Pulau Lombok. Kak Ita puterin lagunya Nadia Fatira ya, yang judulnya Penyendiri. Buat Kak Ita aja, terima kasih.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

Oke, terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang sudah request siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Dewi yang ada di Mataram. Terima kasih, mohon maaf mungkin beberapa lagunya belum kita kita belum ada di playlist gitu ya. Kalau mau request lagi boleh lagu yang sudah ada di playlist kita. Dan untuk kamu yang sudah kirim requestnya, terima kasih banyak. Kita tungguin masih sampai di jam 12 siang nanti di Pro 2 Hitlist.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaka Malam.
1: Oke, teman Pro 2, kamu tau gak sih ternyata musik guys ini bisa bikin jantung kamu berdetak mengikuti irama lagu yang lagi kamu dengerin. Dan ternyata healthy juga, penelitian dari Universitas Oxford ini pernah menemukan saat kamu denger lagu dengan tempo yang lambat, detak jantung juga ikut lambat. Tapi pas denger lagu yang cepat, detak jantung juga makin ngebut bro. Jadi gak heran juga nih kalau kita semangat pas denger lagu EDM atau malah melo pas denger lagu yang galau-galau. Ternyata musik punya efek langsung ke sistem saraf kita, termasuk bikin rileks, fokus, bahkan bantu proses penyembuhan. Makanya nih, jangan remehin playlist kamu, pilih yang adem, semangat, dan juga pastinya mood makin naik.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaka Malam.
1: Teman Pro 2, ada kabar keren dari Bali yang bakal bikin kita makin bangga jadi orang Indonesia ya. Ada Museum Saka yang ada di Bali resmi dinobatin sebagai salah satu museum terindah di dunia versi Prix Versailles 2025. Gokil gak tuh? Museum ini sejajar ya sama nama-nama besar museum dari penjuru dunia. Gak cuma indah secara arsitektur, tapi Museum Saka juga keren banget karena berhasil ya ngeblend budaya lokal dengan desain modern yang kece abis. Ini bukti nyata ya kalau tradisi kita tuh bisa tampil world class dan diakui secara global. Bangga banget gak sih? Yuk kapan-kapan main kesana dan rasain langsung ya keindahan budaya kita yang mendunia.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM. No matter what.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Pernah kepikiran gak sih sekarang TikTok itu bukan cuman buat hiburan tapi juga bisa jadi ladang cuan? Nah, kalau misalnya kamu lagi kepikiran mau coba jadi affiliate di TikTok, ini bisa banget jadi peluang buat kamu mulai tanpa modal besar. Jadi, langkah pertama yang penting banget, kamu harus punya akun dengan tema yang jelas. Misalnya kamu suka bahas skincare, ya udah fokus di situ. Jangan hari ini review makeup, besoknya malah bahas motor. Nanti audiens kamu malah bingung gitu kan. Terus, jangan terlalu fokus sama jumlah follower ya. Percuma kalau misalnya followernya banyak, tapi gak ada yang interaksi. Mending sedikit tapi aktif, karena itu yang bikin konten kamu bisa naik ke FYP. Kalau akun kamu udah mulai jalan, kamu bisa langsung daftar ke program affiliate lewat Creator Center di TikTok. Nanti kamu bisa pilih produk yang mau dipromosiin, tapi inget pilih yang sesuai sama konten kamu biar tetap relate.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Selamat siang untuk kamu. Terima kasih banyak buat yang masih dengerin kita di Santai Siang hari ini. Sudah pada makan siang kah? Sudah hampir setengah satu ya teman berdua. Jangan lupa untuk makan siang. Dan untuk yang baru bergabung, selamat dengerin Perudua FM. Nah, jadi gak kerasa kita sudah mau masuk yang namanya akhir bulan gitu ya. Sudah mau habis nih bulan Juninya. Jadi untuk kamu yang mungkin siang hari ini belum sempat istirahat atau makan siang karena kerjaannya numpuk bikin pusing, jangan lupa disempetin sebentar untuk makan siang. Nah, kalau ngomong-ngomong soal akhir bulan, biasanya dompetnya ini ada yang sudah mulai-mulai menipis, mungkin ada yang sudah kosong juga, tapi mungkin ada juga yang tetap aman sampai akhir bulan nanti. Dan akhir-akhir ini kayaknya makin banyak anak muda yang gak cuman punya satu sumber penghasilan selain kuliah, terus juga kerja atau aktivitas utama lain. Banyak juga yang mulai jualan online, terus jadi konten kreator, freelance, desain, buka jasa admin media sosial, sampai jadi affiliate. Istilah kerennya sekarang adalah side hustle. Kalau dulu punya kerjaan sampingan sering dianggap sekedar cari tambahan uang jajan, kalau sekarang justru banyak yang menjadikannya sebagai peluang untuk berkembang, menambah pengalaman, bahkan membangun karir di masa depan. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, sebenarnya side hustle ini cuma tren yang lagi ramai di media sosial kah? Atau memang sudah menjadi kebutuhan anak muda di zaman sekarang?

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Kalau kita lihat media sosial sekarang, teman Pro2 ya, rasanya hampir setiap hari ada aja konten tentang cara menghasilkan uang tambahan. Ada yang jual makanan rumahan, ada yang buka jasa desain, fotografer, terus juga bikin konten, bahkan ada yang memanfaatkan hobi mereka untuk menghasilkan uang. Fenomena ini menunjukkan kalau pola pikir anak muda sekarang mulai berubah. Dulu banyak orang yang berpikir kalau satu pekerjaan itu udah cukup. Sekarang banyak yang ngerasa perlu punya sumber penghasilan tambahan. Alasannya juga macam-macam, mulai dari kebutuhan hidup yang makin meningkat, terus juga keinginan untuk lebih mandiri secara finansial, sampai keinginan untuk punya tabungan atau mungkin dana darurat. Belum lagi sekarang peluang untuk memulai usaha atau pekerjaan sampingan juga makin terbuka. Modalnya nggak selalu harus besar, kadang cukup dengan smartphone aja, koneksi internet dan kemauan belajar. Misalnya kalau kamu jago bikin desain, ya udah kamu tawarin jasa secara online. Terus kalau kamu suka bikin video, kamu bisa ngembangin kemampuan editing. Kalau suka masak, bisa mulai jualan dari lingkungan terdekat. Gak heran sih ya kalau side hustle ini akhirnya menjadi pilihan anak muda, karena selain menghasilkan uang, ada juga pengalaman dan keterampilan baru yang bisa kita dapetin.

nggak sih? Ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat ya, side hustle memang bukan sekedar tren yang lagi ramai. Bagi sebagian anak muda, side hustle sudah menjadi cara untuk belajar mandiri, mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan tentu aja menambah penghasilan. Tapi yang perlu kita ingat, tujuan di setiap orang tentunya adalah untuk menambah penghasilan gitu kan ya, dan juga tujuannya berbeda-beda. Ada yang memang menjalani side hustle itu untuk mencari pengalaman, ada yang pengen nambah uang saku, mempersiapkan bisnis masa depan. Ya, apapun alasannya, pastiin tetap dijalani dengan seimbang dan juga sesuai kemampuan. Jangan sampai kamu terlalu sibuk mengejar produktivitas sampai lupa juga untuk jaga kesehatan dan menikmati prosesnya.

0: Waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku, Adit Wira, dan GG. Di acara apa ini?
2: Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
1: Wih, ini acaranya apa nih, G?
2: Kita di sini bakal ngomongin atau ngebahas terkait dengan Piala Dunia 2026.
1: Iya enggak? Terus kita ngobrol aja berdua.
2: Iya dong.
1: Wih, apa nih yang beda?
2: Kalau kita ngobrol berdua aja mending di kosan saya.
1: Oke, boleh. Apa yang beda nih?
2: Nah, di segmen kali ini ya, di Gibol kita kali ini, kita bakal ngebahas terkait dengan prediksi Piala Dunia 2026 antara manusia,
1: oke,
2: versus mesin.
1: Woi, mesin itu AI maksudnya.
2: AI. Woi, iya, AI.
1: Kerenan mana prediksinya? AI apa manusia?
2: Kalau menurut saya ya, AI ini kan buatan manusia.
1: Betul.
2: Yang pasti lebih keren prediksi dari manusia.
1: Ah, enggak juga dong. AI itu kan dia punya data yang lengkap banget kalau di internet. Data-data yang masuk di internet dia bisa baca. Pasti tetap jagoan AI dong.
2: Tapi kan buatan manusia AI itu.
1: Udah, mending kita gini aja, tanya langsung gimana ke AI. Tapi sebelum tanya, aku mau tanya dulu sama kamu nih. Kira-kira Piala Dunia ini gimana? 2026.
2: Piala Dunia 2026 pastinya ya, ini sepenglihatan saya asik.
1: Wes. Edukun.
2: Kayak orang bener aja saya ngomong. Sepenglihatan saya mungkin ya, saya sebagai pecinta sepak bola lagi.
1: Wes, bukan pecinta wanita lagi sekarang ya.
2: Itu juga jelek. Kayaknya Piala Dunia 2026 ini bisa jadi apa ya, yang terbesar, yang termeriah, dan juga mungkin ini paling apa ya, paling berwarna. Karena kita ketahui ya, Piala Dunia 2026 ini digelar untuk pertama kalinya di 3 negara. Di mana aja, tahu enggak?
1: Tahu dong.
2: Mana?
1: Meksiko, Amerika sama Kanada.
2: Kirain di Singaraja.
1: Tapi ntar dulu nih. Itu kan versi kau nih, GG. Ya, coba kita tanya AI.
2: Halo Dumini.
3: Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini?
2: Kita sekarang lagi ngobrolin tentang Piala Dunia 2026. Pertanyaan nih, Dumini. Apakah Piala Dunia 2026 ini bisa jadi Piala Dunia paling besar dan meriah sepanjang sejarah?
3: Sangat mungkin sekali. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar karena jumlah pesertanya bertambah jadi 48 tim. Selain itu, tuan rumahnya juga ada 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan format baru ini, bakal lebih banyak pertandingan, lebih banyak penggemar, dan otomatis atmosfernya bisa jadi lebih meriah. Ada yang mau kamu tanyakan lagi?
2: Ada dong.
1: Ntar dulu. Apa? Kan menurut pendapatmu nih sekarang aku nih, Dumini. Tadi kan GG berpendapat kalau Piala Dunia ini jadi yang paling besar nih sejarahnya. Kalau menurut kamu gimana? Bener apa enggak tuh pendapat GG?
3: Bisa dibilang begitu, karena akan menampilkan 48 tim peserta, jumlah terbanyak dalam sejarah. Selain itu, diselenggarakan di 3 negara sekaligus. Jadi, skala turnamennya memang paling besar sejauh ini.
2: Tuh, paling besar. Iya nggak? Percaya nggak sekarang?
1: Iya, bener juga nih.
2: Nah, ini kata AI aja kayak gini. Ini akan jadi Piala Dunia yang bersejarah. Karena belum ada nih sepanjang sejarah Piala Dunia diselenggarain di tiga negara ini. Udah percaya kan sekarang?
1: Terus apa lagi tuh yang bedakan tuh?
2: Iya banyak pasti yang ngebedain, kata AI aja tadi kan ada 144 tim. Dan itu juga akan menjadi apa ya, mungkin kemeriahannya ini terasa. Karena berbondong-bondong nih dari 144 negara ini ke 3 negara tersebut untuk mendukung timnya masing-masing.
1: Wih, pendapatan negara tuh maksudnya.
2: Cuan. Ini pikirannya cuan terus.
1: Iya.
2: Terus biar lebih seru deh.
1: Prediksi langsung aja udah.
2: Prediksi ya, kalau aku sih jujur ya, aku kan sekarang pakai baju apa nih? Tahu nggak?
1: Itu Three Lions.
2: Apa tuh Three Lions?
1: Three Lions itu England bro, nggak? Abdul ini penggemar pertama England.
2: Aku udah pasti dong. Ya, kira-kira yang bakal juara ya pasti Prancis dong.
1: Itu England. Kenapa tiba-tiba Prancis? Nih, ini bisa juga nih. Brazil bro bisa jadi juara juga, tapi kita belum tentu. ya. Kita kan berdasarkan kesukaan kita nih, ya kan?
2: Iya sih. Coba kita tanya AI lagi.
1: Kalau menurut data di AI, siapa yang bakal jadi juara? Tanyain lu.
2: Oke. Kita tanya lagi ya.
1: Boleh.
2: Halo Gemini. Aku mau nanya lagi seputar Piala Dunia nih. Tolong kamu jawab to the point ya, dan jangan nanya balik, oke?
3: Oke, silakan tanyakan apa saja. Saya siap menjawab to the point. Apa pertanyaanmu?
1: Gemini, siapa menurut kamu, menurut data yang kamu dapatkan, yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini?
3: Berdasarkan data, sangat sulit menentukan satu pemenang pasti saat ini. Banyak faktor pendukung, seperti performa tim saat turnamen, kondisi pemain, dan bahkan keberuntungan. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, dan Jerman biasanya punya peluang besar. Tapi kejutan bisa saja terjadi.
2: Brazil kesebut ya?
1: Iya dong, jelas kan udah jelas tadi Brazil.
2: Tapi dia nggak spesifik tetap aja. Kalau dilihat-lihat nih ya sekarang dari permainan, dari pemain-pemainnya yang lagi on fire,
1: okay.
2: Itu Prancis, Wir.
1: Iya juga sih sebenarnya Prancis. Tapi Brazil tetap punya wonderkid banyak bro.
2: Iya sih. Terus info terbaru juga Neymar mau turun lagi. Tapi kan dia kaki acau ya.
1: Iya, Neymar bakal turun lagi. El guling-guling kan. Dia bakal turun lagi. Tapi tadi belum dijawab nih. Siapa kira-kira nih yang bakal juara? Dia masih beberapa tim. Coba tanyain lagi dong, biar pasti gitu.
2: Mau ditanyain lagi?
1: Iya, tanyain lagi.
2: Yang spesifik?
1: Iya, langsung.
2: Siapa juaranya? Iya. Oke, Gumini. Aku mau nanya lagi seputar Piala Dunia. Ini jawabnya to the point spesifik. Negara mana ya?
3: Berdasarkan beberapa prediksi, termasuk dari superkomputer Opta, Spanyol saat ini dianggap sebagai favorit terkuat. Tapi ingat, ini baru prediksi, dan banyak hal yang bisa berubah sampai turnamen dimulai.
2: Spanyol ya, Wir?
1: Kenapa tiba-tiba Spanyol? Tadi merasa dia nyebut Spanyol, emang di luar dugaan. Kenapa? Kalau menurutmu kenapa dia bisa nebak Spanyol?
2: Mungkin ya, karena emang pemain-pemainnya juga lagi on fire juga sih ya, selain Prancis kayak Lamine Yamal mungkin gitu. Kayak iya. Pedri ikut gak sih?
1: Pedri
2: ikut.
1: Iya, udah mandi soalnya.
2: Oh udah mandi ya. Emang kalau belum mandi kan
1: dari aja. Iya banyak juga ya, Pedri. Ih banyak banget Spanyol ini, wonderkid yang baru muncul. Wih, keren.
2: Atau keren. Mungkin dilihat juga dari data permainan sebelumnya kali ya, dari Piala Dunia sebelumnya, Euro atau uji coba sebelumnya dari segi permainan kali ya.
1: Betul. Bisa, dia kan ngumpulin data dari yang udah-udah nih. Kalau buat ini deh, itu kan prediksi dia buat juaranya. Kira-kira tim kuda hitam siapa ya?
2: Kuda hitam
1: ya? Nah, menurutmu siapa deh?
2: Aduh, susah sih jujur. Karena kalau kuda hitam ini potensinya banyak. Bisa negara mana aja. Kuda hitam itu kan negara-negara yang mungkin kurang diperhitungkan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi dia bisa membuat kejutan gitu kan?
1: Betul.
2: Nah, sementara gini nih, ini Anabel aja ya, analisis ya,
1: gembel
2: aja.
1: Gembel.
2: Ini dari tiga negara tuan rumah aja nih, kayak Kanada, Amerika, Meksiko. Mereka pasti punya motivasi lebih, punya semangat lebih.
1: Karena tuan rumah.
2: Ini juga bisa jadi potensi kuda hitam juga, iya gak sih?
1: Iya benar juga sih.
2: Tapi kalau dilihat secara performance gitu, mungkin dari kualifikasi atau uji coba sebelumnya atau gelaran Piala Dunia sebelumnya, ini Jepang nih makin kesini makin
1: ya betul
2: sih mainnya, iya gak sih?
1: Iya, dia diam-diam merayap. Cica kali enggak. Dia diam-diam di uji coba itu sering membuat kejutan tuh. Kayak kemarin ngalahin Brazil,
2: Jerman
1: kalah sama Jepang. Iya, kan? Itu kan menurut kita.
2: Iya.
1: Coba kita tanya. Apakah dia setuju? Kita tanyakan AI lagi.
2: Oke, kita tanya lagi nih ya. Gemini, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang bakal jadi kuda hitam di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
3: Jepang, Kolombia, dan Maroko sering disebut punya potensi menjadi kuda hitam kali ini. Mereka punya pemain berkualitas dan performa yang menjanjikan. Ada tim lain yang menurutmu bisa membuat kejutan?
1: Gemini, kalau kata Gigi tadi, tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika itu bisa punya peluang jadi kuda hitam. Menurutmu gimana? Setuju nggak?
3: Sangat mungkin, sebagai tuan rumah, mereka punya dukungan penuh dari supporter, yang bisa jadi motivasi tambahan. Apalagi Amerika Serikat dan Meksiko sudah langganan Piala Dunia, dan punya skuad yang cukup kompetitif. Jadi, peluang mereka untuk melaju jauh memang ada.
2: Iya kan? Analisis game-nya aja divalidasi nih, Song. Sama Gumini nih, gimana?
1: Iya, ya. Bisa mirip gitu.
2: Iya.
1: Karena berarti masih imbang nih.
2: Iya, karena untuk ngomongin kuda hitam itu ya, Wir ya, itu banyak faktornya. Kita sekarang bisa prediksi, tapi pas nanti gelaran, itu tim-tim tuh di luar dari emang mereka mempersiapkan ya. Cuman kayak ada faktor-faktor gitu.
1: Iya betul, karena bola itu bundar kan.
2: Iyalah,
1: iya.
2: Yang kotak gak tahu.
1: Ada, tahu bulat.
2: Itulah pokoknya ya teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
1: Iya betul, jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aku Adit Wira
2: dan aku GG.
1: Pamit ya.
2: Pamit.
1: Bye bye.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan menang 3 set langsung dengan skor 25-16, 25-22, dan 25-17. Hasil ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih tim Merah Putih di fase grup. Berkat hasil itu, Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal meski masih menyisakan satu laga lagi melawan tuan rumah Thailand. Pertandingan terakhir nantinya tetap penting untuk menentukan posisi akhir klasemen grup sekaligus menjadi modal berharga sebelum menghadapi babak gugur. Performa impresif yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia sepanjang turnamen ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan voli nasional. Sekarang para pendukung tentunya berharap dong kalau timnas U18 bisa ngelanjutin tren kemenangan dan melangkah hingga partai final.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Ada kabar besar dari dunia MotoGP, teman Pro 2 pembalap muda berbakat asal Spanyol, Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team untuk musim 2027 dan 2028. Kepastian ini membuat Acosta bakal jadi rekan setim dari juara dunia MotoGP, Marc Marquez, di tim pabrikan Ducati. Kolaborasi dua pembalap ini ya, jadi memang langsung menarik perhatian para penggemar balap motor di seluruh dunia. Ducati sendiri melihat Pedro Acosta sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di MotoGP saat ini. Karena itu, perekrutan Acosta itu dianggap sebagai langkah strategis sekaligus investasi jangka panjang untuk menjaga dominasi tim di masa depan. Dengan usia yang masih muda dan juga performa yang terus berkembang, banyak yang penasaran gimana sih duet Acosta dan Marc Marquez nantinya akan membawa Ducati bersaing di papan atas MotoGP dalam beberapa musim mendatang.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, kadang kita itu mikir ya, bener gak sih ini 92 ya? Orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal, gak juga tuh. Wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh 92. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih 92, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kepikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu 92. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi 92, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas nggak datang dalam semalam.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Teman berdua, aku punya kabar dari dunia hiburan sekaligus kemanusiaan ya. Jadi penyanyi dan artis internasional Ariana Grande menyalurkan bantuan melalui yayasannya Brighter Days Ahead Foundation untuk mendukung anak-anak dan keluarga yang terdampak konflik di Gaza. Dana hibah disalurkan kepada Save the Children yang selama ini aktif memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Palestina. Bantuan itu akan digunakan untuk memperluas berbagai layanan penting, mulai dari bantuan tunai bagi keluarga yang membutuhkan, terus juga layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan nutrisi, hingga akses pendidikan bagi anak-anak yang terdampak situasi konflik. Langkah Ariana Grande ini dapat perhatian luas karena menunjukkan kepedulian para figur publik terhadap isu kemanusiaan global. Nah, melalui dukungan itulah diharapkan lebih banyak lagi anak-anak keluarga di Gaza dan yang dapat bantuan gitu ya, yang mereka perlukan di tengah kondisi yang masih penuh tantangan. Aksi ini juga menjadi pengingat kalau dunia hiburan tidak hanya soal karya dan popularitas, teman Produa, tapi juga bisa menjadi sarana untuk mendorong solidaritas dan membantu masyarakat yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Okay, 105,4 FM, teman Pro 2, gak kerasa deh mau jam 3. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin santai siang hari ini. Nanti di sore ceria, kamu bakal ditemenin sama Kakak Wira ya, sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
8: Info Bro 2.

Info Pro 2 edisi Kamis 25 Juni 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Info selanjutnya teman Pro 2, penataan kawasan titik nol Kota Singharja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada tanggal 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan pada Selasa 23 Juni 2026 malam membuat kawasan pusat kota itu terang benderang dan menghadirkan wajah baru Kota Singharja pada malam hari. Info terakhir teman Pro 2, Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105.4 FM Pro 2 dari Singer aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira tentunya di sore ceria nih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang nih sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya gitu. Tentunya aku bakal ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu nih. Dan aku bakal muterin lagu-lagu yang lagi hits nih, lagi viral yang diputerin di mana-mana nih. So buat kamu pantengin terus ya di sini bareng aku di sore ceria. Oke, tentunya apa di segmen pertama ini ada lokacita nih ya teman berdua, informasi lokal Bali dan Buleleng. Jadi buat kamu nih yang lagi dengerin aku, stay tune terus ya, karena ada informasi yang menarik tentunya. Tentunya juga bisa menambah wawasan kamu. Cie cie. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Baik, lagi ke sore ceria berdua di Singa Raja bareng aku Wira ya teman berdua. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi nih teman berdua, kita masuk ke luka cita yaitu informasi seputar Bali dan Buleleng nih. Kali ini ada dari Buleleng dulu nih teman berdua ya. Ada pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pelayanan publik melalui pengembangan mall pelayanan publik atau biasa kita tahu itu MPP ya. Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Buleleng dengan sejumlah instansi vertikal guna menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses masyarakat nih teman berdua. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di rumah jabatan Bupati Buleleng pada hari Rabu kemarin nih. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Cucidre bersama Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Diki Darmawan serta para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatne, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase, jajaran perangkat daerah, pimpinan instansi terkait serta para pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan mall pelayanan publik nih. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wih, mantap nih teman berdua ya, kalau antar instansi yang ada di Buleleng ini saling bekerja sama untuk tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wih, kita harus patut acungi jempol ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng ini bisa menambah pelayanannya jadi lebih baik tentunya kepada masyarakat Buleleng.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Balik lagi ke sore cerianya 105,4 FM Pro 2 RRI. Singar aja teman terbaik kamu. Ya masih dari info lokal Cita ya teman Pro 2, info lokal Bali dan Buleleng. Kali ini ada dari ini PLN Bali nih teman Pro 2 ya. Ribuan pengunjung yang memadati arena pesta kesenian Bali tahun 2026 di Art Center Denpasar dapat menikmati berbagai pertunjukan seni dan budaya tanpa khawatir gangguan listrik nih teman Pro 2. Untuk mendukung kelancaran ajang budaya terbesar di Pulau Dewata tersebut, PLN menyiagakan sistem kelistrikan berlapis selama pelaksanaan acara nih. Wes, keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PKB yang setiap tahun menjadi magnet bagi masyarakat maupun wisatawan-wisatawan nih teman Pro 2. Berlangsung setiap hari dengan puluhan agenda seni dan budaya, seluruh rangkaian kegiatan membutuhkan dukungan listrik yang stabil untuk operasional panggung, tata suara, pencahayaan, hingga layar digital nih. Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar nih, PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan atau UP3 Bali Selatan menerapkan skema pengamanan kelistrikan berlapis di kawasan Arde Chandra Art Center Denpasar nih. Pasokan listrik utama disuplai dari jaringan PLN yang terhubung dengan gardu induk Sanur dan diperkuat dengan jalur cadangan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pada sistem utama. Tuh teman berdua, PLN juga ikut ikut mendukung berlangsungnya PKB nih, sehingga kamu nih sebagai pengunjung ataupun wisatawan yang nanti mau datang ke sana bisa menikmati dengan aman dan tentunya bisa dengan nyaman juga karena didukung oleh pasokan listrik yang berlapis. Jadi di sistem utama udah ada cadangannya, semisal sistem utamanya bermasalah, jadi PKB tetap berjalan dengan lancar.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore,
1: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wiraya di sore ceria nih. Kali ini ada informasi dari Lovina nih teman berdua ya. Penataan kawasan wisata Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Kecamatan Banjar kini telah mencapai 92% nih teman berdua. Wajah baru destinasi wisata andalan Buleleng itu tampil lebih indah dan tertata dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang membuat kawasan semakin nyaman bagi masyarakat dan wisatawan nih. Dilansir dari rri.go.id nih, Bupati Buleleng Inyoman Suci mengatakan nih, pembangunan yang dilakukan meliputi pedestrian sepanjang 651 meter dan pemasangan 34 titik lampu penerangan nih teman berdua. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan ruang publik yang lebih aman dan nyaman khususnya saat malam hari nih. Selain mempercantik kawasan, penataan Pantai Lovina juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan berbasis potensi lokal. Pemerintah berharap wajah baru Pantai Lovina dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Buleleng. Wih, emang keren banget nih Pemkab ya. Mereka peduli dengan salah satu wisata yang ada di Buleleng, yaitu Pantai Lovina ya. Karena emang Buleleng itu terkenal banget ya dengan Pantai Lovina ya teman berdua. Siapa sih se-Bali nih yang nggak tahu Pantai Lovina? Di sana kan kita bisa ngelihat lumba-lumba. Kalau dipercantik semakin keren, semakin bisa eye catching gitu, enak dilihat, enak didatengin, kan pasti nanti jumlah pengunjung meningkat dan tentunya akan populer melalui postingan-postingan medsos orang-orang yang berkunjung nih. Wih, pokoknya salut deh buat PMK Buleleng. Semoga kita sebagai masyarakat bisa merawat dengan baik dan bisa mendatangkan banyak wisatawan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Iya, masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya, masih bareng aku Wira. Dan kali ini seperti biasa di jam 4 sore-sore ceria ada dialog interaktif penguatan peran pemuda nih teman Pro 2. Dan kali ini aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Kire dan Marga. Halo.
1: Halo, halo kak.
0: Halo. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu ya, ini siapa sih gitu, biar teman Pro 2 tahu gitu ini dengan siapa, ini siapa namanya, sekolah di mana gitu, dan rumah di mana gitu, boleh deh, hobi apa, udah terserah biar teman Pro 2 tahu. Silakan, siapa dulu, mau Kire dulu apa mau Marga dulu, boleh.
1: Halo kak, perkenalkan saya Putu Kirulandari, saya aslinya dari Rangdu, Seririt. Saya bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara. Terus hobi saya itu adalah membaca.
0: Oke, biasa dipanggil siapa?
1: Kire.
0: Kire, oke, terus silakan.
2: Halo kak, nama saya Nikita Margayanti, asal dari Karangasem. Hobi saya itu adalah menulis karya tulis kak.
0: Wih, keren. Ini berdua jauh-jauh nih datangnya ya teman berdua ya. Tapi mereka itu bersekolah di
2: SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, itu teman berdua. Jadi ini merupakan dua orang ini siswi berprestasi dari SMA Negeri Bali Mandara ya. Oke, yang lolos tahap 1 fiksi tingkat nasional 2026. Sebelum ngobrolin jauh-jauh, mungkin mau dikasih dispil dikit aja nih teman berdua. Fiksi itu apa sih gitu? Kok gini, kok lolos tahap 1 fiksi tingkat nasional 2026? Biar teman berdua tahu nih, kita mau ngobrolin apa nih hari ini. Fiksi itu apa mungkin? Sedikit aja, sedikit.
2: Jadi kak, fiksi itu adalah lomba di bidang kewirausahaan yang diadakan oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional itu secara tingkat nasional. Jadi kami ini baru lolos tahap satunya kak.
0: Oke.
2: Nanti mau berlanjut ke tahap 2-nya. Nanti tahap 2-nya itu finalnya itu di Buleleng kak.
0: Oh, finalnya di sini. Ya. Fiksi itu apa?
2: Fiksi itu Festival Kewirausahaan Indonesia.
0: Oh, tuh teman berdua, fiksi itu Festival Kewirausahaan Indonesia, bukan cerita fiksi ya.
2: Bukan, kak.
0: Mungkin teman berdua kalau dengar fiksi-fiksi, oh cerita fiksi kali gitu, bikin cerita fiksi. Aku pertama juga mikirnya gitu, fiksi, cerita fiksi. Oh, ternyata Festival Kewirausahaan Indonesia, dan kalian masih lolos tahap pertama nih ya.
2: Iya, kak.
0: Nanti masih ada seleksi berikutnya lagi.
2: Iya.
0: Oke, tuh teman berdua. Jadi aku habis ini mau lanjut ngobrolin sama Kire dan Marga nih. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Jadi kemana-mana ya.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore
2: Bikin Sore Kamu makin berwarna.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wiraya di Sore Ceria. Masih di dialog interaktif kali ini, ngobrolin tentang mereka berdua nih, ada Kirei dan Marga yang lolos tahap 1 fiksi tingkat nasional 2026, yaitu Festival Inovasi Kewirausahaan Indonesia. Ya, Marga sama Kirei, apa sih produk yang kalian majukan nih, kalian ikutkan lomba tuh apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sama teman berdua biar tahu tuh apa sih gitu.
1: Baik Kak, jadi di dalam lomba ini, di fiksi ini kan ada bidangnya yaitu wisata dan budaya. Nah, kami mengangkat salah satu budaya yang mungkin belum dilirik oleh sebagian masyarakat yang berasal dari Desa Nagatsepal Kak, yaitu lukisan wayang kaca. Tetapi dalam produk kami membuat suatu inovasi Kak. Di dalam produk ini kami membuat lukisan wayang kacanya itu sebagai produk diikat pen by number, terus akan diintegrasikan dengan teknologi augmented reality Kak.
0: Wih, gimana tuh? Iya. Lanjut silakan.
1: Jadi augmented reality itu adalah kayak teknologi untuk menjadikan gambar atau lukisan wayangnya ini menjadi 3 dimensi Kak, melalui kayak menggunakan HP boleh Kak. Nah, terus nama produk kami itu adalah Nawasita Kak.
0: Nawasita ya. Namanya ya itu. Oke, jadi ternyata diambil dari budaya di desa mana tadi?
1: Naga Sepahe
0: itu ya. Di daerah
1: Sukasade.
0: Oh, Buleleng. Gitu. Kenapa kalian tertarik sama itu, budaya itu?
1: Awalnya kan kami searching terlebih dahulu di website-website gitu, kita mencari tahu desa apa sih yang punya budaya tapi memang kurang dilirik Kak. Nah, jadi kami menemukan suatu lukisan yang katanya khas dan unik. Nah, kami tertarik dari situ, uniknya itu dari mana ya gitu. Kan awalnya kami kira lukisan wayang kaca, kami kira kayak cuma
0: lukisan diganti figura gitu ya.
1: Kayak gitu aja. Terus ternyata kita buat lukisannya itu di kaca Kak, dengan media kaca, bukan kayak di kertas gitu. Kertasnya itu hanya sebagai gambaran dari desainnya itu, sebagai contekan lah.
0: Oke, keren banget ya itu ya. Terus kenapa kalian tertarik gitu untuk dan dikembangkan, diinovasikan lagi dengan apa tadi, sistem pakai handphone begitu tuh, augmented reality nanti dia tuh secara visualnya seperti apa sih? Gambarannya lah gitu.
2: Jadi karena kami melihat juga perkembangan teknologi yang sekarang sangat berkembang pesat, serta minat generasi muda yang sudah mulai menurun tentang
1: lukisan kaca ini gitu.
2: Jadi kami ingin memperkenalkan kembali kepada generasi muda dengan membuat inovasi Nawasita berbasis augmented reality.
0: Nanti tuh visualnya, gambarannya tuh seperti apa nanti jadinya gitu.
1: Gambarannya itu Kak, kan kita sudah melukis ini.
0: Itu kan tadi itu, melukis di kaca gitu kan, terus dimasukin ke figura.
1: AR-nya itu berbentuk kartu Kak.
0: AR-nya itu berbentuk kartu.
1: Iya, kartu. Nanti kartunya itu isi gambar 2 dimensi dari apa yang kita akan lukis. Terus nanti kita tinggal scan gambar tersebut, nanti muncul 3 dimensinya Kak.
2: Jadi di kartunya itu ada barcode-nya Kak.
0: Iya, nanti gitu. Berarti kita pakai aplikasi gambarnya khusus gitu.
1: Iya, ada website-nya itu Kak.
0: Oh, ada website-nya. Jadi AR. Tujuannya itu buat ngelihat hasilnya itu di handphone apa gimana?
1: Ya, di handphone. Nanti gini, tujuan AR-nya itu sebenarnya adalah untuk mengenalkan apa sih kan kita nih, saya sama Kiri itu kayak kurang tahu ini misalnya gambarnya lukisan kaca ini ada wayangnya. Nah, kita kurang tahu ini wayang apa sih. Terus apa sih bedanya wayang misalnya Arjuna sama Yudhistira, kok bisa berbeda gitu, padahal kan kelihatannya sama gitu.
0: Iya,
1: bentuknya sama. Ternyata dari situlah kita munculkan, oh kita buat sesuatu gini yang interaktif, yang bisa mengenalkan pada masyarakat mengenai apa sih yang membedakan wayang ini dan wayang ini gitu.
0: Langsung kayak ada penjelasannya.
1: Ya, ada penjelasannya gitu, ya. Gitu di AR-nya tersebut gitu.
0: Wih, keren banget tuh teman berdua. Jadi selain kita mewarisi budaya ya tentunya ya, dengan melukisan itu di kaca, tapi kita juga memberikan informasi buat kamu teman-teman yang mungkin belum tahu nih. Wih, keren banget tuh inovasinya, keren banget ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena aku abis ini mau ngelanjutin obrolan bareng Kirei dan Marga. So stay tune di Perdua Racing, ada teman terbaik kamu.

0: Prin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah, gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Tunggu lu dua masih bareng aku Wira ya, dan Kirei dan Marga masih ngobrolin nih soal mereka yang lolos tahap 1 fiksi tingkat nasional 2026 Festival Inovasi Kewirausahaan Indonesia ya. Oke, masih ngomongin apa tentang karya mereka, apa itu tadi namanya?
1: Nawasita.
0: Nawasita. Kenapa Nawasita itu?
1: Jadi Nawasita
0: ada filosofi apa nih di baliknya?
1: Ada kepanjangannya tapi mungkin kurang nyambung. Jadi Nawasita itu nuansa warisan lukisan wayang kaca Desa Naga Sepahe terintegrasi dengan teknologi augmented reality itu kan.
0: Wih, ya. Ini 82. Jadi nanti semisal ada customer gitu ya. Misalnya mereka mesen itu apa aja yang didapat?
1: Jadi dalam satu paket ini bicara tentang paketnya terlebih dahulu, okay. Produknya. Nah itu terdapat bingkai dan juga kacanya pastinya untuk media menggambarnya. Terus sketsa dan juga ada namanya mata pena, okay. Kayak pena zaman dulu gitu kak, untuk membuat tanda tangan ya gitu. Terus kuas sama karena ini pen by number, jadi itu ada warnanya itu menurut dari angka-angka yang ada di sketsa tersebut gitu. Terus sama ada kartunya juga, kartunya itu yang akan menjadikannya sebagai augmented reality 3 dimensi gitu kak.
0: Oke, yang pakai barcode itu ya.
1: Ya sama juga ada brosur wisata. Nah wisatanya itu wisata di Naga Sepahe untuk kita mengenalkan produknya itu juga untuk mengenalkan wisata yang ada di Naga Sepahe gitu. Rencananya kami kayak buat paket-paket gitu, paket wisata di Naga Sepahe gitu.
0: Oh gitu, ya. Jadi ada brosur juga untuk mungkin customernya yang beli itu
1: ada, kak.
0: Mengunjungi ke sana gitu, ya, gratis apa gimana?
1: Untuk itu karena
0: belum ya, ya. Mungkin untuk memperkenalkan dulu lah ya, desa gitu. Itu ya biar.
1: Tapi ada paket-paketnya kak.
0: Oh, cuma, ya nanti tinggal itu pilihannya. Tinggal tergantung customernya mau milih yang apa,
1: yang mana gitu
0: ya. Oke, jadi itu bisa dijelasin nanti customer itu dia menggambar sendiri gitu.
1: Iya, customernya menggambar sendiri kan
0: di kaca itu, dari kaca yang ada dari paket itu ya?
1: Iya, dari paket itu nanti kita gunakan medianya itu kan kaca. Nah, jadi karena kita mengetahui bahwa sekarang itu pariwisatanya itu udah menuju ke experience best tourism gitu kan, berbasis pengalaman gitu. Yeah. Nah, jadi paketnya ini memberikan pengalaman yang interaktif gitu kak kepada customer agar dia mengetahui gimana sih caranya buat gitu secara langsung dia gitu.
0: Nah,
1: jadi prosesnya itu nanti customer itu dia itu melukiskan kan di kaca, nanti sketsanya itu kayak contekan gitu kak, kacanya itu di atas dari sketsanya itu, nanti dia menyalin dari sketsanya itu terlebih dahulu.
0: Ya menjiplak gitu ya.
1: Menjiplak gitu. Nanti baru dia akan melukis apa sketsanya itu kalau udah gini, kalau udah kering gitu kak di kacanya itu.
0: Oh, iya, membuat sketsanya itu pakai bolpen apa pakai matanya itu, mata apa?
1: Untuk membuat sketsanya itu ke kaca itu pakai mata pena itu kak.
0: Mata pena yang dikasih udah satu paket itu ya. Oke. Okay. Ya, terus misal customer beli nih, tutorialnya ada enggak?
1: Tutorialnya
0: kan mereka kan pasti belum tahu nih, kok paketnya ini nih, suruh apain aja nih gitu.
1: Jadi tutorialnya itu kami rencananya akan ada di packagingnya itu kak.
0: Oh,
1: langsung ada tutorialnya gimana cara ngelukisnya kayak gitu kak.
0: Oke. Wih keren banget ya teman berdua ya. Ini apa ya, masih berupa sampel gitu ya, belum direalisasikan kan, hanya untuk lomba apa nanti kedepannya bakal?
1: Jadi ini baru kayak prototipe gitulah kak.
0: Okay.
1: Untuk gininya, untuk dalam lomba ini kan di fiksi ini kayak kita, apalagi kami itu ngambil kan rencana usaha. Kan ada dua kategori dalam fiksi tersebut, ada rencana usaha sama bisnis berjalan. Nah kalau bisnis berjalan ini baru udah membisniskan gitu kak. Kalau kami itu kan rencana usaha, jadi ini baru prototipe gitu
0: ya.
1: Gimana cara kita untuk mungkin menjual produk ini gitu, kayak cuma proposal aja, enggak harus dibisniskan gitu.
0: Siapa tahu nanti ada namanya sponsor yang mau. Iya kan, untuk memproduksi banyak, nah, akhirnya akhirnya bisa untuk jadikan usaha. Oke, seru banget ya teman berdua ya. Idenya itu loh unik banget, tapi juga keren karena mengangkat budaya yang ada di Buleleng nih teman berdua. Oh, oke teman berdua, abis ini aku mau lanjut lagi nih ngomong bareng, ngobrol bareng Kirei dan Margaso. Stay tune di Bro 2, ada di Singarja, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Kire dan Marga nih teman bro dua. Masih ngobrolin lolos tahap 1 fiksi tingkat nasional 2026. Oke. Ini lolos tahap 1 fiksi, tahap 1-nya itu di mana emangnya?
1: Oke, Kak. Jadi untuk yang sekarang ini fiksinya tuh diadain di yang sekarang ini masih online.
0: Online ya?
1: Ya, tahap 2-nya juga masih online. Kalau misalnya udah lolos, jadi kita bakal diundang di Undiksa. Kegiatannya tuh di Undiksa, Kak.
0: Oh, berarti itu sampai tahap ke?
1: Tiga.
0: Ketiga baru. Yeah. Berarti tahap satu ini masih kalian kirim
1: proposal.
0: Apa nih? Proposal. Proposal aja.
1: Yang kedua tuh laporan serta bukti pendukung-pendukung tentang produk kami.
0: Oh, dan itu masih dikirim secara online?
1: Iya, Kak.
0: Oh, oke. Masih dilombakan secara online. Lalu untuk yang ketiga baru nih?
1: Iya, itu baru kayak presentasi.
0: Mempresentasikannya ya, gitu kalian. Dah. Wih, kira-kira udah berapa orang nih yang lolos tahap satu nih? Kalian tahu nggak, bisa lihat nggak gitu?
2: Dari gininya, dari puspresan itu ngasih, Kak,
0: ngasih berapa info gitu,
2: Tapi kami lupa, pokoknya ribuan lah, Kak.
0: Banyak.
2: Iya, banyak. Cuma itu per bidang kan, Kak. Nah, dari kami ingatnya cuma punya kami, yaitu bidang wisata dan budaya itu udah sampai 65 lebih gitu. 65.
0: 65 yang bidang itu, yang bidang
2: finalisnya.
0: Kalian itu ya. Ya, pokoknya saingan kalian lah gitu ya.
2: Di tahap 2 ini.
0: 65 itu se-Indonesia ya?
2: Se-Indonesia.
0: Wih, keren loh ini. Tapi aku yakin sih kalian pasti juara deh itu. Yang diperebutkan juara berapa aja itu nanti?
2: Enggak, juara cuma kayak medali gitu, Pak. Inginnya itu istilahnya medali emas, medali perak gitu. Kan ada dua kategori. Nah, itu masing-masing dapat 3 medali kayak emas, perak, perunggu gitu.
0: Ya. Oke. Wih, teman berdua. Keren ya, Festival Inovasi
1: Kewirausahaan
0: Indonesia itu. Pasti banyak teman berdua yang baru tahu juga nih, baru dengar ini. Wih, ternyata keren. Itu bisa kita pantau enggak sih? Misalnya kita nonton apa aja sih prototipe-prototipenya gitu, atau apa aja karya yang udah dihasilkan nih dari ini Festival Inovasi Kewirausahaan Indonesia gitu.
2: Jadi sebelumnya di tahap 2 ini kan ada kayak membuat video pitching ya, Kak. Itu sebenarnya bisa memantau yang lain.
0: Okay.
2: Kayak di YouTube gitu.
0: Oh, di YouTube.
2: Di YouTube nanti kalau mereka upload gitu kan. Tapi kurang tahu apakah kan ada private link gitu, ada yang dipublikasikan gitu kan. Beda-beda gitu.
0: Karena belum melalui tahap 2 ini, jadi kalian belum tahu nih antara di private apa di publikasi ya kan. Bisa dilihat secara umum gitu kan. Oh, kadang kan cuma bisa dilihat sama juri nya aja gitu.
2: Ya, bisa jadi.
0: Oke, teman berdua. Waduh, enggak kerasa nih udah hampir jam 5 nih teman berdua. Saking serunya ngobrol, aku juga excited nih dengan karya mereka nih, keren banget, bener-bener deh. Tapi mungkin menurut aku sih juara sih harusnya sih ini. Karena kolaborasi budaya yang melestarikan sebuah budaya dengan teknologi ini dikolaborasi. Wih, keren banget. Oke, buat Marga sama Kirei, mungkin nih kalian kan sangat menginspirasi anak muda nih. Mungkin apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman pro 2 di luar sana yang mungkin masih malu atau masih ragu-ragu untuk menghasilkan sebuah karya seperti kalian? Pesannya apa nih gitu?
2: Pesannya kepada teman-teman.
0: Oke.
2: Pesannya sih tetap semangat dan buatlah karya-karya terbaikmu gitu. Angkatlah kayak suatu potensi dari lingkungan sekitarmu itu, kalian angkat dan perkenalkan ke seluruh dunia gitu. Agar mereka tahu potensi yang ada di desa kamu mungkin, atau di pokoknya tentang budaya boleh gitu. Tentang Bali kayak gitu. Pokoknya jangan menyerah untuk berinovasi gitu.
0: Woy, tuh, teman berdua, jangan menyerah untuk berinovasi. Dan kalian harus peka nih dengan kesenian apa yang ada di daerah kalian. Angkatlah, perkenalkan pada dunia. Oke, mungkin kalian dari Kire.
1: Ayo tetap semangat, terus ayo tetap berinovasi.
0: Wih, tuh teman berdua, jangan malas-malesan, pokoknya tetap semangat dan tetap berinovasi. Jangan lupa tetap selalu berkarya. Oke, terima kasih pokoknya sekali lagi buat Kire dan Marga ya. Udah meluangkan waktu untuk jauh-jauh datang ke sini ke studio Pro 2 RRI Singaraja ya. Jauh banget loh kalian, dari Seririt sama dari Karangasem. Woy, mantap. Terima kasih, semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman di luar sana ya, bisa lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana karena habis ini aku masih lanjut buat nemenin kamu. Tapi kita harus berpisah sama Kire dan Marga. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih Kire dan Marga.
2: Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih, Kak.

Oke, teman Pro 2 masih di sore cerianya 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik, kamu masih bareng aku Wira. Setelah tadi ngobrol bareng siswi-siswi berprestasi dari SMA Bali Mandara ya. Wih, keren banget tadi inovasinya. Sebuah prototipenya yang diberikan. Ih, keren banget, aku sampai masih membekas gitu teman Pro 2. Oke, tapi udah waktunya untuk bergeser nih. Kali ini masuk ke segmen Ngeteh Sore yuk. Aku ngasih informasi-informasi ringan yang mungkin akan menambah kawasan kamu, akan menambah pengetahuan kamu nih teman berdua. Info pertama ada ini ya, perkembangan ada AI makin jadi kebutuhan utama di tahun 2026 ini. Benar gak sih teman berdua ya? Kira-kira benar gak? Ya pasti dong ya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI makin ngebut di tahun ini nih teman berdua. Dalam sebulan terakhir, berbagai negara dan perusahaan teknologi berlomba mengembangkan AI yang lebih pintar dan lebih mandiri. Bahkan di teman berdua, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tren AI berikutnya adalah agentic AI, yaitu AI yang bukan cuma menjawab pertanyaan, tetapi juga bisa mengambil keputusan dan menjalankan tugas secara otomatis. Nah loh, kan keren. Para peneliti memprediksi teknologi ini akan menjadi salah satu faktor terbesar dunia teknologi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi nih teman berdua, AI kini bukan lagi sekedar alat bantu, tapi mulai menjadi partner digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ke depannya nanti dia bisa mengambil keputusan, bukan cuma disuruh-suruh aja nih teman Bunda. Wih, keren ya. Gimana nih informasinya? Keren kan? Oke kan? Tentunya menambah pengetahuan kamu walaupun cuma sedikit.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Teman berdua lanjut lagi, tentunya masih di Ngeteh Sore yuk. Ngasih informasi tipis-tipis. Pokoknya ada insight deh buat kamu di teman berdua. Jadi buat kamu dengerin aku nih. Informasi kali ini ada ini teman berdua, jogging yang kembali menjadi olahraga favorit nih. Tentunya survei terbaru tahun 2026 nih teman berdua menunjukkan bahwa olahraga jogging atau lari slow, lari-lari santai kembali menjadi olahraga paling digemari masyarakat Indonesia. Selain murah dan mudah dilakukan, jogging terbukti membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan stamina sekaligus mengurangi stres nih teman berdua. Tren ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kalau ingin mulai olahraga, cukup siapkan sepatu dan luangkan waktu 20-30 menit untuk jogging setiap harinya. Waktunya pun bisa bebas, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Wah, sekarang nih di Buleleng sendiri atau di Singaraja ya teman berdua, banyak banget nih anak muda yang udah mulai jogging santai di sore hari tuh. Coba deh kamu keluar lihat ke Ahmad Yani, ke Jalan Udayana, itu pasti banyak tuh. Tren yang semakin positif ini tentunya bisa meningkatkan kesehatan untuk anak muda teman berdua. Yuk ikutan yuk tren yang positif.

0: dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Juga belum udah cinta-cinta.
4: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak? Saat lahir, tubuh manusia memiliki sekitar 300 tulang nih. Namun seiring pertumbuhan, beberapa tulang mulai menyatu, terutama di bagian tengkorak dan tulang belakang nih teman berdua. Karena proses penyatuan itu, jumlah tulang manusia saat dewasa berkurang menjadi sekitar 206 tulang. Proses ini membantu tubuh jadi lebih kuat dan stabil untuk menopang aktivitas sehari-hari. Tulang bayi yang lebih banyak juga membuat tubuh mereka lebih lentur, sehingga memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan sejak kecil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban AI semata.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang nih teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman berdua ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman berdua?
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang gak nyata. Padahal hidup gak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya gak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Singaraja, teman terbaik.

Teman Rudo masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng aku Wiraya di sore ceria yang masih getol banget, demen banget nemenin kamu nih. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Oke, teman Pro 2, kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata nih, info seputar Pulau Dewata tentunya, Bali ya teman Pro 2. Hai. Oke, info pertama nih teman Pro 2. Kita awali dari kota kita tercinta ini ya, Singaraja nih teman Pro 2 ya. Ada info nih, penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada tanggal 29 Juli 2026 nih teman Pro 2. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan pada Selasa 23 Juni malam membuat kawasan pusat kota itu terang benderang dan menghadirkan wajah baru kota Singaraja pada malam hari nih. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2, Bupati Buleleng Inyoman Cucidre mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat nih. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadikan titik nol kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Ini masih dalam tahap penyempurnaan, ujarnya begitu teman Pro 2 ya. Pokoknya kita tunggu aja dan kita doakan saja semoga bisa selesai tepat waktu dan bisa menjadi tempat untuk nyantai-nyantai baru untuk warga kota Singaraja ya teman Pro 2.

Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ya. Tentunya masih bareng aku Iradi Pro 2 Dewata nih. Kali ini ada ini nih teman Pro 2, info menarik nih. Gitu.

Pariwisata nih teman berdua. Wayan Karyase menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang mempengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut. Waduh, ya kita doakan aja ya. Semoga ekonomi Indonesia bisa segera membaik ya teman berdua ya, sehingga bisa mendongkrak sektor pariwisata di Bali secepatnya. Gitu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, style, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pang di zebra cross, zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh loh kan?
2: Fungsi zebra cross itu yang iraga nyebrang aman gitu, lamun tumpluk ke ajak motor yang ini lewat tuh kena hukum ya beli.
1: Oh nah, betul, lan.
3: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi.

Oke, lanjut teman berdua ya, masih bareng aku Wira di Sore Ceria. Masih di Pro 2 Dewata nih teman berdua. Kali ini ada info tentang rekonstruksi kesenian langka di Bali perlu dilakukan dengan berbasis data yang valid nih, agar bentuk kesenian yang dihidupkan kembali tetap autentik teman berdua. Menjaga dokumentasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya yang mulai langka nih. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desak Made Suarti Laksmi SSKAR MA mengatakan rekonstruksi harus didukung sumber data seperti foto, video, manuskrip, lontar, dan arsip nih teman berdua. Menurutnya seluruh proses harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar rekonstruksi mendekati bentuk aslinya teman berdua. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ISI Bali, Profesor Dr. I. Komang Sudirge, juga mengatakan perkembangan teknologi dan digitalisasi kini mempermudah proses rekonstruksi karena tersedia dokumentasi visual maupun audio yang lebih lengkap. Ia menilai foto, video, hingga rekaman musik menjadi referensi penting dalam membangun kembali kesenian yang hampir punah nih teman berdua. Wih, keren ya kalau dokumentasi dan teknologi digital perkuat rekonstruksi kesenian langka Bali ini, harus kita dukung nih terobosan-terobosan seperti ini. Jadi tetap kesenian-kesenian langka Bali ini tetap lestari gitu teman berdua. Ih, keren, mantap. Oke teman berdua, info ini sekaligus info terakhir dari aku di Sore Ceria edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 hingga saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah gitu teman berdua ya. Semoga kamu terhibur dengan informasi dan lagu-lagu yang aku puterin buat kamu. Tapi kamu jangan khawatir, jangan bersedih hati, karena sesaat lagi di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama GG tentunya dengan informasi-informasi yang menarik, dan tentunya tetap masih muterin lagu-lagu yang hits kekinian teman berdua. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye. Bye.

0: kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Dua, sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
2: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 5.4.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, DLH Buleleng gencarkan pemangkasan pohon. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir resiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Informasi berikutnya, teman Pro 2, generasi muda jadi kunci penguatan demokrasi 2029 di Buleleng. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aries Suwarnate, mengatakan generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab. Informasi terakhir, teman Pro 2, pembangunan capai 90%, 75 lampu trotoar kini terangi titik 0 Singaraja. Penataan kawasan titik 0 Kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan Selasa 23 Juni 2026 malam membuat kawasan pusat kota itu terang benderang dan menghadirkan wajah baru Kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadikan titik nol Kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bareng aku GG di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Tentunya apa kabar teman Pro 2? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia selalu ya. Gimana hari ini, berjalan dengan baik kah? Semoga berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di Jaga Malam kita akan buka dengan pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog teman Pro 2. Kira-kira malam hari ini kita bakal bahas apa ya teman Pro 2? Di sini kita punya topik bangkit dari tekanan teman Pro 2. Ayo, di siapa di sini yang hidupnya ini penuh tekanan? Di sini kita bakal sharing-sharing bareng ya, tentunya terkait dengan tekanan mungkin ya. Nah, karena hidup ini enggak jauh-jauh dari tekanan ya teman Pro 2, mau siapapun itu orangnya gitu ya. Dan cara bangkitnya ini seperti gimana sih, bagaimana sih untuk bangkit dari tekanan ini? Tentunya ya, setiap orang tuh pasti pernah mengalami masa-masa sulit lah ya, baik karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, maupun persoalan pribadi gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita memahami tekanan yang kita alami ini? Apakah tekanan selalu menjadi sesuatu yang negatif? Nah, kita bakal ngobrol bareng salah satu dosen psikolog ya. Ini ada Ibu Diah Widiawati Retnoningtyas yang sudah bergabung melalui sambungan WhatsApp call kita malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Halo. Halo, selamat malam Ibu Dia.
1: Selamat malam Kak Gigi, selamat malam teman-teman semua.
0: Gimana kabarnya Ibu Dia, sehat ya?
1: Sehat, Kak Gigi juga.
0: Astunggare sehat. Gimana kerjaannya, lancar semua kah? Hari ini berjalan dengan baik kah? Penuh tekanan atau biasa aja?
1: Seperti biasa, penuh tekanan.
0: Oke, okay. Bu Diah, mungkin sebelum kita membahas cara bangkitnya ya dari tekanan ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tekanan dari sudut pandang psikologi dulu deh gitu. Silakan Bu Diah.
1: Iya, kalau kita tadi kan Kak Gege menyebutkan tentang tekanan ya, tentu kita tahu bahwa tekanan adalah sesuatu yang menekan kita dengan berat. Dan okay, di dalam kehidupan seseorang itu kan kita semua pasti akan mengalami itu ya.
0: Okay.
1: Saya mengatakan pasti karena hampir sebagian besar yang kita amati di lingkungan sekitar kita itu mengalami hal seperti itu. Hanya saja yang membedakan adalah bentuknya seperti apa. Tadi Kak Gigi menyebutkan ada yang mungkin bermasalah atau menghadapi situasi sulit itu di dalam lingkungan keluarga gitu, yeah, kan. Ada yang mengalami apa kekerasan kah atau apapun begitu, atau juga ada yang kalau teman-teman di remaja itu mungkin mengalami tekanan dalam permasalahan belajar,
0: iya, betul,
1: saingan, bullying yang mungkin tidak disadari sebagai sebuah bentuk bullying seperti itu,
0: iya,
1: itu mungkin saja terjadi. Atau kalau kita-kita yang mungkin bekerja, teman-teman yang sudah beranjak lebih dewasa itu kemudian ada di satu tempat pekerjaan apapun, mungkin saja juga mengalami tekanan seperti misalkan menghadapi situasi kerja atau iklim kerja yang buruk, betul, yang toksik.
0: Betul.
1: Ada persaingan juga, iri hati, yeah, tembok di mana-mana seperti itu ya. Tembok seperti memiliki mulut dan telinga.
0: Iya, yeah, gitu ya. Benar-benar.
1: Nah, itu mungkin saja kita alami. Atau kalau dalam konteks yang lebih luas secara sosial, relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan pasangan, dengan banyak orang lain begitu, itu juga mengalami tekanan-tekanan yang itu sangat menekan sekali dalam kehidupan, yeah, kita. Nah, itu mungkin bisa menjawab seperti apa tekanan itu yang dalam konteks psikologi.
0: Okay.
1: Seperti itu Kak Gigi.
0: Okay, jadi beban yang menekan kita gitu ya. Dan ya itu tadi, yeah, setiap orang punya tekanannya masing-masing di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi Bu Diah, ada yang bilang juga tekanan ini tuh tidak selalu konotasinya itu mungkin membawa dampak buruk atau negatif lah, karena ada juga orang-orang yang menjadi seseorang gitu yang berhasil itu dari tekanan juga. Nah, ini apakah benar demikian Bu Diah, atau Bu Diah punya pandangan lain dari sudut pandang psikolog gitu?
1: Ya, betul sekali, saya setuju dengan apa yang Kak Gege bilang. Kadang memang kalau kita melihat ada orang-orang yang melihat tekanan itu sebagai sesuatu yang menakutkan,
0: yeah,
1: atau menyebalkan, atau
0: betul,
1: ya sesuatu yang negatif gitu ya. atau juga ada orang-orang tertentu yang enggak, ini jadi challenge kita untuk kita bisa bertumbuh lagi. Mengapa itu terjadi? Karena memang ada dua respon yang berbeda pada setiap orang. Masalahnya kita mungkin sama, kita punya tekanan yang sama, tapi meresponnya itu berbeda. Ada orang-orang yang mungkin lebih sulit gitu ya untuk menerima tekanan tersebut, sehingga ketika dia dihadapkan pada satu pengalaman yang menakutkan, yang mungkin berat begitu, kemudian dia merasa ngedrop. Sehingga muncullah istilah-istilah yang kita sering dengar, stres, cemas, depresi, atau mungkin sampai larinya ke dalam perilaku bunuh diri dan sebagainya.
0: Betul, betul. Itu silakan Ibu.
1: Ya, tetapi ada juga yang melihat itu sebagai sesuatu yang ini menantang, ini challenge. Oleh karena itu saya ingin menghadapi ini, saya ingin menyelesaikan atau mengatasi masalah sulit ini. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang kita bisa melihat bahwa dalam dirinya dia memiliki satu kemampuan yang baik, yang kalau dalam istilah psikologi kita kenal dengan istilah resiliensi itu.
0: Oke. Jadi itulah mengapa ada orang yang bisa menghadapi tekanan dengan kuat, ada juga orang lain yang mungkin justru lebih sulit untuk melewatinya gitu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Menarik sekali teman Pro 2, ternyata tekanan ini tidak selalu menjadi musuh gitu ya, tetapi ya gimana cara kita meresponnya yang menentukan dampaknya bagi diri kita gitu. Lalu ketika seseorang sedang berada dalam kondisi tertekan, bagaimana langkah awal untuk bisa bangkit? Nah, mungkin ini kita akan bahas di segmen berikutnya ya Bu Diah ya. Oke, kita masih akan lanjut berbincang teman Pro 2 bersama Ibu Diah tentang cara mengubah tekanan menjadi kekuatan tentu ya. Tetap bersama kami di Jaga Malam, Pos Jaga Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam Pos Jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog. Masih dengan topik yang sama, teman Pro 2, bangkit dari tekanan. Kita nyambung lagi nih ya ke Ibu Diah. Halo Ibu Diah, apakah masih aman sinyalnya? Aman ya?
1: Masih aman.
0: Oke. Bu Diah, tadi sebelum kita closing di segmen pertama tadi, Bu Diah sempat menyinggung terkait dengan resiliensi gitu ya. Dan hal ini yang tentunya bisa menjadi faktor utama untuk seseorang bangkit dari tekanan itu. Nah, boleh dijelasin mungkin lebih lanjutnya resiliensi ini tuh seperti apa sih? Silahkan Bu Diah.
1: Iya. Tadi kita lihat ada respon orang yang sulit dan ada juga yang mampu untuk mengalami situasi sulit gitu ya, mengatasi situasi sulit gitu ya. Nah, yang seseorang yang mampu tadi disebutkan karena dia memiliki resiliensi. Nah, sebenarnya resiliensi ini adalah kalau kita lihat benang merah dari semua teori-teori yang mengatakan ada garis besar yang perlu kita tahu, bahwa resilience itu adalah kemampuan seseorang untuk dia mengatasi masalahnya.
0: Oke.
1: Ataupun mungkin juga beradaptasi ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak bisa diprediksikan. Gitu ya. Tetapi resilience itu tidak hanya berarti sampai di situ. Karena apa? Ada juga kemampuan di mana ketika menghadapi situasi sulit, seseorang tuh nggak nge-freeze, nggak membeku gitu ya, tapi terus bergerak. Artinya dia melakukan satu hal tertentu, satu cara tertentu untuk dia mengatasi masa sulit tersebut. Okay. Gitu ya. Dan yang paling menariknya adalah yang ini menjadi kekuatan dari seseorang yang resilient adalah ketika seseorang itu bisa bangkit kembali.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita lihat ada kemampuan untuk mengatasi, kemampuan untuk dia bergerak maju dan juga untuk bangkit kembali.
0: Okay.
1: Karena apa? Karena dia punya satu potensi diri, potensi atau segenap kemampuan yang ada dalam dirinya yang mungkin disadari atau tidak disadari untuk mengatasi situasi sulit tersebut. Supaya apa? Supaya diri ini tidak terpecah. Makanya kalau ada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, karena dirinya itu terpecah antara apa yang dipikirkan, dirasakan, atau apa yang dilakukan itu tidak terintegrasi gitu ya, tidak menyatu. Tetapi orang-orang yang resilience itu justru ketika tadi dia bisa menggunakan seluruh potensi dirinya, maka sebenarnya dia sedang berusaha untuk membuat dirinya itu stabil, tetap berfungsi di dalam berbagai aspek kehidupannya, dan juga kemudian pada akhirnya dia akan mengalami pertumbuhan dirinya.
0: Okay.
1: Tadi kalau Kak Gege bilang kan, kenapa ada orang yang melihat ini sebagai sebuah challenge, tantangan
0: ya
1: karena dia bisa menemukan sesuatu itu untuk pertumbuhan dirinya. Misalkan seseorang yang gagal itu tidak kemudian meratapi gitu ya, oh saya gagal, saya gak becus, saya bodoh dan sebagainya, tapi dia melihat, oh ada satu hal yang belum saya pelajari, dan itu akan saya pelajari supaya saya bisa mengatasi kegagalan saya. Itu yang kita sebut dengan pertumbuhan diri.
0: Menarik Bu Diah, karena resilience ini jujur aku juga baru tahu gitu ya, baru baca-baca sekarang nih pas mau dialog gitu ya. Dan pasti setiap orang itu mungkin kalau yang ngerti secara psikologi sih pasti paham-paham aja. Tapi kan banyak orang juga yang sebenarnya di satu sisi dia tuh gak tahu resilience, tapi dia juga ternyata dalam menjalani hidupnya ini punya resilience gitu ya dari sudut pandang psikologi. Nah, apakah resiliensi ini merupakan kemampuan yang sudah dimiliki sejak lahir gitu, kita tuh nggak sadar aja gitu, atau sebenarnya bisa dipelajari dan dibentuk, dikembangkan gitu di setiap orang tentunya, Bu Diah?
1: Iya, tentu tidak. Bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Karena apa? Karena sebenarnya terbentuk, kalau kita lihat ciri khas dari seseorang yang resilience itu adalah ketika kita menyadari, kita mengakui bahwa ini bukan bawaan sejak lahir. Artinya ini bukanlah sesuatu yang jadi keistimewaan kita, tetapi ini merupakan proses yang ada dalam diri kita itu terjadi secara dinamis. Karena apa? Karena ini persinggungan antara kekuatan dari dalam diri kita, Jadi kemampuan kita mengatasi masalah, cara kita meregulasi emosi kita atau daya tahan stres kita dengan kekuatan dari luar diri kita, yaitu yang kita sebut dengan masalah ini sendiri atau tekanan ini sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sebagai contoh, kalau misalkan Kak GG misalkan gitu, yeah. Ya, Kak GG punya masalah yang sangat berat. Apapun itu gitu ya.
0: Banyak bu masalah
1: tapi,
0: saya.
1: Iya, pustaka gitu ya. Apapun itu gitulah, yeah. Ya. Tetapi dari sisi kekuatan dari dalam dirinya, ini cukup besar.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini lebih besar dari kekuatan itu masalah itu sendiri.
0: Iya.
1: Yeah, yeah. Nah, ini akhirnya membuat KGG menjadi resilience. Tetapi sebaliknya, di satu waktu mungkin saja masalah ini sedemikian besarnya, tetapi Kak Gigi nggak sanggup untuk mengatasi itu karena daya tahannya belum cukup kuat.
0: Okay.
1: Nah, itu kita bisa mengatakan pada saat itu tidak terjadi resiliensi. Jadi itu sebuah proses yang seperti berkesinambungan.
0: Oke.
1: Gitu ya.

0: anak muda yang ya udah dia menjalani hari-harinya walaupun banyak tekanan, let it flow aja gitu. Dia bisa mengintegrasikan mungkinnya tadi yang seperti Budia bilang. Apakah ini juga bisa terjadi kan pada anak muda, Budia?
1: Bisa, bisa. Okay. Bahkan pada anak-anak, karena pada ini tergantung ini apa namanya situasinya dan konteksnya. Mungkin Kak Gigi pernah melihat kalau kita sering menjumpai apa ya, seperti apa peristiwa-peristiwa di televisi gitu, kita lihat sehari-hari berita gitu ya. Yeah. Kalau ada anak, saya ingat sekali saya melihat ada anak yang berjualan gitu. Ketika itu si si pihak TV-nya ini kemudian sedang mengamati gitu ya. Kemudian dia didatangi dan ditanyakan, kenapa di umur segini kamu bekerja begitu kan? Ya karena kedua orang tua saya sudah tiada. Apakah dia sedih? Iya pasti. Apakah dia menangis? Iya, pada akhirnya dia menangis, tetapi dia tidak meratapi itu. Karena kalau dia menginginkan sesuatu, berarti dia harus mengupayakan. Saya ingat dia berjualan tisu pada saat itu. Terus sekitar anak SD usia 10 tahun begitu. Nah, Kak Gigi bisa bayangkan ya, berarti bukan hanya orang dewasa yang bisa mencapai resilience, tapi ada juga dalam situasi tertentu memang anak-anak itu yang punya kekuatan dari dalam dirinya gitu.
0: Iya, berarti memiliki resilience itu bukan berarti hidup tanpa masalah gitu, tapi memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih sehat aja gitu ya, Budia ya.
1: Betul sekali.
0: Tantangan yang datang mungkin bisa jadi proses untuk membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan diri, apalagi sudah terlatih sejak usia muda gitu ya. Dan selanjutnya kita di segmen berikutnya akan membahas bagaimana seseorang bisa mengubah pengalaman sulit itu menjadi kekuatan dan membangun cara pandang yang lebih positif tentunya ya, bareng Bu Diah Widiawati Retno Ningtyas dalam Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam, obrolan bareng psikologi malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, sayang banget ini seru ya pembahasannya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Di pos jaga malam Pro 2 RRI Singa Reja, teman terbaik kamu malam hari ini. Teman Pro 2, obrolan bareng psikolog dengan topik bangkit dari tekanan. Dan masih bareng aku GG tentunya, Bu Diah ya, yang tersambung melalui sambungan WhatsApp call, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi di segmen ketiga ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas banyak banget terkait dengan resiliensi ya, atau resilience gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan mengubah tantangan itu menjadi kekuatan gitu ya. Karena ya bangkit itu harus, teman Pro 2, dari tekanan. Setiap orang punya tekanannya masing-masing. Dan gimana caranya kita untuk bangkit itu ya, Bu Diah? Masih ya. Tersambung aman ya, Bu?
1: Masih okay. Aman, Kak.
0: Bu Diah, gimana sih cara seseorang itu untuk mulai melihat tekanan dan tantangan ini sebagai proses untuk berkembang tentunya dan juga bangkit gitu? Karena ini yang sering saya lakukan aja ya. Dari mungkin sudut pandang orang yang gak terlalu ngerti psikologi, udahlah kita masukin hal-hal positif aja, kita mikir positif aja. Tekanan mau segimanapun ya kita coba lewatin aja gitu. Nah, ini kalau dari sudut pandang psikologi sendiri, mungkinnya dari Bu Diah, ini gimana cara seseorang mulai melihat tekanan dan tantangan sebagai proses untuk bangkit dan berkembang ini? Silahkan, Bu Diah.
1: Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita melihat atau mengubah persepsi kita mengenai satu situasi yang sulit dalam kehidupan. Tadi Kak Gege sudah menyampaikan dengan benar, berpikir positif aja. Yeah. Ya memang karena pada akhirnya memang akan seperti itu. Karena apa? Ketika diri kita diarahkan pada hal-hal yang negatif, maka kemungkinan juga dampaknya juga akan terlihat gitu ya secara psikologis. Misalkan tadi yang saya katakan, cemas kah, stres kah, depresi kah, dan sebagainya. Tetapi ketika satu situasi yang tidak menyenangkan dan sulit dalam kehidupan kita, dan kita melihat dari persepsi yang atau sudut pandang yang berbeda gitu, maka kemungkinan besar emosi-emosi negatif itu tidak akan menyertai. Gitu ya. Misalkan kita ada orang-orang tertentu yang ketika menghadapi situasi sulit kemudian seperti mengasihani diri sendiri terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian sampai menyebabkan dia terpuruk gitu. Padahal kalau kita mau jujur, sebenarnya masalah sulit itu kan wajar dalam kehidupan.
0: Betul.
1: Kadangkala dalam kehidupan kita kita mendapatkan kemudahan. Gitu ya. Kadangkala kita mendapati kesulitan, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi masalah sulit itu sesuatu yang wajar dan kita bisa atasi.
0: Itu
1: yang kita perlu membangun rasa percaya diri, rasa yakin dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita juga bisa, dengan itu kita bisa mempertahankan optimisme dan harapan. Karena sebenarnya optimis dan harapan itu ini erat kaitannya dengan sisi spiritualitas kita ya. Jadi itu bahan bakar untuk kita tetap mampu bertahan dan resilient di dalam menghadapi situasi sulit gitu.
0: Setuju.
1: Jadi kalau ditanya, yang pertama ya itu gitu. Jalan dengan apa yang Kak Gigi sebutkan tadi.
0: Iya.
1: Itu Kak Gigi.
0: Nah, Bu Diah, ini kan pasti orang-orang udah banyak juga ya yang menerapkan hal-hal seperti yang Bu Diah utarakan tadi gitu. Nah, ini kadang ada juga nih masalah barunya itu ketika seseorang itu gampang untuk kehilangan harapan dan motivasinya gitu. Nah, ini gimana sih caranya untuk menjaga harapan dan motivasinya ketika seseorang sedang berada dalam fase yang berat dan dia mencoba untuk bangkit atau mungkin sudah memberikan insight-insight positif pada dirinya sendiri. Tapi pada momen tertentu, dia ini bisa hilang harapan dan hilang semangat atau motivasi lah gitu ya. Nah, ini seperti apa untuk menjaganya?
1: Ya, kita perlu juga melihat target atau sasaran atau apa yang mau kita capai. Misalkan tadi katakanlah kita gagal dalam satu prestasi tertentu ya. Kemudian tadi kita sangat berharap, tadinya kita sangat optimis, tapi kemudian ketika terjadi kegagalan atau situasi yang sulit tersebut, kemudian kita langsung hilang harapan, langsung pesimis gitu. Nah, kita perlu mengingat kembali sebenarnya yang mau kita capai, yang mau kita targetkan, yang mau kita tuju dalam kehidupan itu apa. Nah, ketika kita mengingat itu, sebenarnya itu akan membantu kita mengembalikan harapan dan rasa optimis kita gitu ya. Kalau itu sudah kita lakukan dan mungkin rasanya kok masih kurang, berarti juga kita perlu mencari gitu ya, dukungan di dalam diri kita. Artinya kita bisa mencari dukungan yang bisa kita peroleh dari keluarga kita. Betul, kalau keluarga kita betul. Termasuk keluarga yang positif gitu ya, atau teman-teman kita. Kita gitu. Ternyata memang orang-orang yang mendapatkan dukungan sosial itu dari siapapun yang terdekat gitu ya, itu mampu mengatasi situasi sulit, mampu untuk bangkit dari apa yang menjadi kegagalan dalam dirinya.
0: Betul, betul.
1: Seperti itu Pak Diki.
0: Setuju sih, karena seseorang yang punya sahabat, mungkin teman, atau mungkin keluarga yang suportif itu bisa dikategorikan seseorang yang kuat untuk menahan tekanan dan juga menyelesaikan masalahnya gitu ya, Budia.
1: Betul.
0: Oke, oke. Ternyata cara kita memaknai sebuah pengalaman itu, teman Pro 2, sangat berpengaruh ya terhadap gimana kita menjalaninya gitu. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, punya caranya masing-masing, dan tentunya bisa bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Nah, kita akan kembali lagi mungkin setelah jeda ini di segmen terakhir nanti bersama Ibu Diah Widiawati Retnoningtyas ya, di Pos Jaga Obrolan Bareng Psikologi kali ini dengan topik bangkit dari tekanan. Kita akan dengarkan pesan-pesan dari Budia untuk teman Pro 2 semua terkait dengan topik kita malam hari ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya di Pos Jaga malam hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya, bahwa tekanan memang menjadi bagian dari kehidupan kita, teman Pro 2. Tapi bukan berarti menjadi penghalang untuk terus berkembang tentunya ya. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan terkait dengan pesan-pesan dan juga mungkin motivasinya kepada teman-teman Pro 2 ya, yang sekarang lagi dengerin terkait dengan topik bangkit dari tekanan ini, dari Budiah Widiawati Retnoningtyas. Budiah, minta pesan-pesannya ya, motivasinya kepada teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan malam hari ini. Silakan Ibu Diah.
1: Oke, baik. Teman-teman, saya rasa kita semua mengakui bahwa menghadapi tekanan itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi kita perlu belajar menerima semua tekanan tersebut sebagai bagian dari pendewasaan diri kita. Kemudian kita juga bisa belajar untuk menyayangi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan berbagi perasaan yang muncul dalam diri kita ketika kita mengalami tekanan tersebut. Jadi tidak perlu disangkali itu. Dan ketika masalah sulit itu datang, ketika tekanan itu datang dalam kehidupan kita, hadapilah, bertahanlah, dan bangkitlah. Kemudian tumbuhlah menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu Kak Gigi. Oh,
0: tumbuhlah menjadi pribadi yang lebih baik. Aduh, Budiah, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya di malam hari ini ya. Karena jujur ini ya, aku sendiri dengarnya dari tadi tuh kayak dapat sesi face to face aja di berdua dari Budiah. Terima kasih banyak. Semoga
1: iya, sama-sama Kak Gege.
0: Teman Pro 2 yang lain juga yang sedang mendengarkan juga bisa mendapatkan pencerahan dan juga ilmunya, dan bisa diterapkan ke kehidupan teman-teman ya masing-masing ya, bagaimana cara untuk bangkit dari tekanan ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Budiah Widiawati Retnoningtyas atas waktu dan ilmunya. Ditunggu lagi kehadirannya dengan topik-topik lainnya. Budiah, jangan bosan-bosan ya Budiah.
1: Iya, dengan senang hati Kak Gege.
0: Itu dia teman Pro 2, Was Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam-malam hari ini di Pro 2 RRI Singa Raja. Jangan kemana-mana, karena aku Gege masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Jam.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil kenapa?
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Benar.
1: Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi. Karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Pro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Renang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuh aja ya.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali ya. gatal minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu
2: ada
0: batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang.
2: Makan
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Waduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu. Okay. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: ya,
1: dengan
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraganya apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain per tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Ya,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa, nggak bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya,
1: iya, larinya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, hilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya?
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget, tau di live chat. Halo semuanya.
0: Ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
2: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimon.
0: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
2: Betul.
0: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
2: Oke. Okay.
0: Tapi ini tetap R&B ya.
3: Ini pop R&B.
0: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
3: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya ya kepikiran aja gitu.
3: Lebih ke kepikiran terus gitu.
0: Tapi kok bisa udahan gitu.
3: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh, baik-baik apa
3: enggak? Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan.
0: Kayaknya itu mantannya
2: apa?
0: Jadi sukses gitu.
2: Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herol Tanjung.
2: Gak ada tahu juga. Iya,
0: benar. Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadi ya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Wow.
0: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
2: Kok tiba-tiba emang gitu?
0: Pernah ngerasain nggak?
2: Enggak sih.
0: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
0: Enggak kepikiran lagi.
2: Iya.
0: Wah, cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
0: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana enggak?
3: Ini sebenarnya ciptaannya Alan Anderson.
0: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Iya sih.
0: Terus enggak?
3: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
2: Iya, benar.
3: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
3: Nah, tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
0: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Benar.
0: Itu suaranya.
2: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
3: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksinya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba.
3: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewatnya.
3: Sayang aja gitu karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
0: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi artinya lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo.
2: Semua dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
3: Bisa nggak kak? Nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak, gitu.
0: Benar sih. Ini Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
0: Ini
2: boleh.
0: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
0: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
3: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
3: Kan itu sih kayak cuman.
2: Wah cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
3: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
3: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, gitu. Bisa dicontohin gak apa-apa kok.
3: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
3: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi beda register sama head voice. Iya. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
2: Oh, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti kesulitan
3: beda,
0: itu ya,
3: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
0: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
3: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
3: Lost in goodbye-nya aku... Kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada ya?
3: Kayaknya sih.
2: Oke.
3: Kayak aman-aman aja
0: gue
3: gitu.
0: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
3: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
0: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu nyesel.
3: Tapi
2: nyesel.
3: Sampai rumah oh, iya, bener juga ya.
2: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue.
2: Oh iya bener.
0: Oh my god, keinget terus sih.
2: Jadi kepikiran.
3: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
3: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
0: Iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
3: Oh iya.

0: Music Life Chat.
1: Nah, itu dia lagunya teman berdua.
2: Gak bisa.
1: Itu bisa.
2: Waduh keren. Langsung bikin lagu langsung kita, ya.
1: Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
2: Aduh.
1: Oh gitu ya, whistle voice ya. Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih.
2: Iya benar.
1: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
3: Aduh, berasa banget.
2: Sangat kental ya.
1: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
2: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
3: Kebetulan suka banget.
1: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
3: Aduh.
1: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Coba tahu. Duet yuk. Boleh.
1: Kita tunggu ya Rimar, yes. X Ariana.
2: Eh, sedap.
1: Ariana Granat.
2: Salah dong.
1: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game, yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
2: What do you think?
1: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
2: pantun.
1: Jalan-jalan ke pasar.
2: Aduh, udah siap belum?
1: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
2: Hai, keren. Oke.
1: Kita bakal lempar popular opinion,
2: yes.
1: Ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
2: Nah, oke.
1: Nanti setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
2: Yes.
1: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
2: Boleh, duluan sikat.
1: Kita bumper dong.
2: What do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Oke. Okay. Popular

0: opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya... Iya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak nggak apa ya. Ya semua manusia natural aja nggak sih. Nggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih. Benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan.
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot. Jadi kayak
0: iya
2: sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: Pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya bener.
0: Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana, enggak tahu ya kan.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Oh, berarti valid ya.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu. Dessert PIM misalkan gitu.
0: Bener.
2: Nyari di TikTok.
0: Bener. Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Iya kan. Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Kak Rimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Jadi emang
2: harus sampai kayak ngetawain aja gitu.
1: Ikhlas ya.
2: Acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut.
0: Masih
2: losing goodbye itu.
0: Itu masih losing goodbye.
1: Oke.
0: Tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris di
2: chatnya. Terus bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Oh, salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD Yotek. What do you think dari Reban? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di era di Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, Mam Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya di toner visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Okay. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Oh. Dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih.
1: Aman ya.
2: Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu kadang aku
1: paham.
2: Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Ini aja ya. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa bener. Ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbyes ini udah bisa didengerin di semua platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada, bikinin dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya
2: cocok deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah iya?
2: Deh. Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal. Oke deh, thank you so much Rima.
2: Thank you.
1: Udah main seru banget ya ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel. Dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.
1: Music Live Chat.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gigi tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah sebelumnya di jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah tadi kita bergabung dengan musik live chat Pro 2 RRI Singaraja. Jakarta kok saya typo. Pro 2 RRI Jakarta ya. Kini giliran kamu teman Pro 2. Dengerin lagu favorit kamu di mana? It's time for request time. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang lagi menghabiskan malamnya ya, lagi galau mungkin, gundah gulana, lagi bingung, apapun itu yang kalian rasain, aman aja. Aku di sini bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen request lagu bisa melalui WhatsApp di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti teman Pro 2 yang udah mulai mengambil posisi nih di antrian nomor 1, 2, dan ketiga ada Kak Zetvin yang komen di live TikTok kita pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Ini Kak Zetvin bukan beberapa hari, emang sering banget ya request lagu Liodra Teganya Kau. Siapa sih yang tega? Sini, lapor aku. Selanjutnya ada dari Kak Esi sebenarnya. Ini katanya dari Kak Sailan yang nitip lagunya ke Kak Esi. Pengen diputerin lagu Titik Nadir dari Kak Hitna. Aman, enjoy, udah aku puterin ya. Selanjutnya ini ada Mbak Di gitu. Pengen diputerin lagu Salma Salsabila Berharap Pada Timur. Kalau boleh tahu berharap sama siapa sih, Mbak? Jangan banyak-banyak berharap kata saya mah. Jujur ini mah. Bukannya so tahu, karena saya juga pernah sakit tahu. Tapi enggak apa-apa. Aku masukin lagunya Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Oke, teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan langsung saja ini dia, Teganya Kau dari Liodra.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Berharap Pada Timur Salma Salsabil, requestan dari Mbak Di. Lagu ini sih ngegambarin seseorang yang penuh rasa dan penuh harapan, tapi penuh juga tantangan. Tapi jaga terus sih asa dan harapan itu. Siapa tahu dia buka hati, iya gak? Kita lanjutin lagi teman Pro 2 di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan ini jujur antriannya padat teman Pro 2. Dan saya juga sampai lupa ini nge-list siapa aja yang request di malam hari ini ya. Mungkin ini seingatnya saya aja ya. Kalau salah mohon maaf, saya minta maaf. Ada Melangitkanmu dari Gia Indrawari. Ini requestannya dari Kak Juwita ya. A-nya 8 ya di live TikTok kita yang bergabung teman Pro 2. Selanjutnya ada dari Kak Esi Welviana yang katanya pilihin aja bebas lagunya yang mana aja. Aku masukin Perunggu Pikiran Yang Matang. Selanjutnya ada dari Kak Flower. Pengen diputerin lagu Meiska, Keras Kepala. Wih, sekeras apa tuh? Sekeras batu kah? Atau lebih keras kepala dia? Teman Pro 2 ini kayaknya slotnya udah penuh deh sampai jam 10 malam nanti. Aduh, gimana ya? Mungkin nantilah ya kita coba lihat-lihat lagi. Semoga ini bisa diotak-atik dan slotnya bertambah. Oke, sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2 di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Melangitkanmu dari Gia Indrawari. Enjoy guys.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Yes, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Request Time. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ini tagline-nya jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi request-nya di malam hari ini kebanyakan lagunya galau, guys. Serius dari tadi. Ini teman Pro 2 lagi pada kenapa nih? Ada apa dengan dunia ini? Kok pada galau semua sih? Let it flow. Jalanin aja, kenapa harus pada galau? Kita bacain lagi request yang udah masuk teman Pro 2. Ini ada dari Kak GCM ya. Kakak yang hebat satu ini pengen diputerin lagu Stefan Pasaribu, judulnya Belum Siap Kehilangan. Nih Kak GCM aja tiba-tiba galau juga, Belum Siap Kehilangan. Selanjutnya ada dari Kak Virgo ya, pengen diputerin lagu dari Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy. Nah ini ceria nih lagunya, Spontan Tanpa Uhuy. Aman aja udah aku masukin ya di playlist. Selanjutnya ada dari teman Pro 2 juga yang bergabung di live TikTok kita. Tapi jujur mohon maaf ini tadi kelewat kayaknya, saya lupa namanya saya, siapa gitu. Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Pokoknya buat kakak di sana yang request lagu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, aku bakal puterin buat kamu ya. Dan ada salam-salam juga ini buat Kak Buang Lakoro di Ampana, Sulawesi Tengah, yang juga bergabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja. Semoga sehat selalu di sana. Terima kasih sudah selalu join di live TikTok kita dan dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Sehat terus pokoknya buat Kak Buang Lakoro ya, dan juga sukses selalu pokoknya ya. Dan teman Pro 2 ya, ini masih ada request lainnya dari teman Pro 2 lainnya tentunya ya, di segmen berikutnya nanti. Kita puterin dulu sekarang Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu.

Yes, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja kali ini ya. Dan ada banyak salam-salam nih dari teman Pro 2 nih. Ya, salah satunya ada dari Kak Titan ini. Assalamualaikum host malam yang hening. Oh, ini kata-kata guys. Assalamualaikum host, waalaikumsalam Kak Titan. Malam yang hening memberi ruang bagi hati untuk jujur, bahwa masih ada nama yang ingin ku sapa tapi tak punya alasan untuk memulai. Waduh, kata saya memulai aja dulu. Serius. Nanti kehilangan kesempatan itu, aduh, lebih sakit lagi Kak Titan, kata saya ya ini mah. Selanjutnya ada dari teman Pro 2 juga yang bergabung di live TikTok, ada dari Kak Galau Tiap Hari. Namanya Galau Tiap Hari, guys. Titip salam ke orang yang harus ku lepas hari ini. Mari bersama di kehidupan lainnya dengan versi yang lebih baik. Amin, amin. Pokoknya doa terbaik buat Kak Galau Tiap Hari dan si dianya ya. Kak Galau Tiap Hari juga ini request lagu sesuai dengan perasaan dan keadaannya sekarang, usai di sini dari Raisa. Aman, udah aku masukin playlist Kak Galau Tiap Hari ya. Selanjutnya ada dari Pak Budi di Medan, pengen diputerin lagu Deborah Hana, Takkan Berpaling. Wih, emang Pak Budi mah orangnya setia, saya mah yakin Takkan Berpaling pilihan judulnya, judul lagunya aja, aman aja ini. Selanjutnya ada dari Kak Titan yang tadi juga kirim kata-kata melalui WhatsApp ya, di WhatsApp Pro 2. Ini aku puterin lagu Noh Saleh, Angin Kencang. Ini sesuai dengan seleranya Kak Titan mungkin ya. Saya so tau aja ini. Karena sebelum-sebelumnya Kak Titan request lagu Malaysia, tapi yang udah lama. Nah, itu gak ada di songbank kita. Jadi sekarang aku masukin Noh Saleh. Ini juga salah satu penyanyi dari Malaysia. Judulnya Angin Kencang. Dan terakhir ada dari Kak Lestari, Teman Hidup Judika, yang katanya sekarang udah waktu tidur kalau starinya. Aman, enjoy, udah aku masukin playlist. So teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di request time kita malam hari ini ya. Mohon maaf buat kamu-kamu yang mungkin belum sempat keputerin lagu requestnya ya. Mohon maaf sekali teman Pro 2, jangan salahin saya, mohon maaf ya. Mungkin bisa dicoba next ya, besok atau mungkin hari-hari berikutnya di request time jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah. Oke, teman Pro 2, aman ya. Dan jangan kemana-mana, karena aku bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Nanti kita bakal move ke program berikutnya. Program apa, teman Pro 2? Yes, curhat kamu. Kira-kira kita bakal bahas apa? Dengerin aja ya, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Usai di sini dari Rai.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG di Jaga Malam, malam hari ini tentunya ya. Dan kita move ke program berikutnya, itu Curhat Kamu ya. Di sini kita akan berbagi ruang buat kamu-kamu untuk berbagi cerita, mungkin mendengarkan pengalaman, dan ya membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita kali ya teman Pro 2. Dan kamu pernah gak sih ada seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita, sampai akhirnya kita ngerasa ingin untuk melakukan banyak hal untuk mempertahankan hubungan tersebut. Berusaha lebih dekat, memberikan perhatian, atau mencoba menunjukkan perasaan yang selama ini disimpan gitu. Tapi di sisi lain, memperjuangkan seseorang juga bukan hal yang mudah. Ada rasa takut, ragu, bahkan pertanyaan, apakah usaha yang kita lakukan akan mendapatkan jawaban yang sama? Teman Pro 2, memperjuangkan perasaan bukan hanya tentang mengejar seseorang, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai perasaan sendiri dan memahami batasan dalam sebuah hubungan. Ada kalanya perjuangan membawa kebahagiaan, tapi ada juga saatnya kita harus belajar menerima keadaan dan memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harapan. Malam ini di Curhat Kamu, kita akan ngobrol tentang bagaimana cara memperjuangkan perasaan dengan cara yang sehat. Bagaimana menghadapi rasa ragu dan kapan kita harus tetap bertahan atau memilih untuk melepaskan. Tetap bareng aku GG teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya di Curhat Kamu malam hari ini, pembahasan terkait dengan memperjuangkan perasaan. Ketika ngomongin tentang memperjuangkan perasaan, teman Pro 2, banyak orang mungkin langsung berpikir tentang usaha mendapatkan seseorang yang disukai gitu ya. Tapi sebenarnya, memperjuangkan perasaan memiliki makna yang lebih luas. Perjuangan bisa berarti berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Belajar memahami pasangan, dan menunjukkan keseriusan melalui tindakan. Terkadang seseorang nggak terlalu membutuhkan hal besar. Tapi membutuhkan kehadiran, perhatian, dan komunikasi yang tulus mungkin ya. Tapi teman Pro 2, memperjuangkan perasaan juga perlu dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai usaha yang kita berikan membuat kita kehilangan diri sendiri atau terus merasa tidak dihargai. Sebuah hubungan yang sehat bukan hanya tentang satu orang yang berusaha, tapi tentang dua orang yang sama-sama memiliki keinginan untuk menjaga hubungan tersebut tentunya. Memperjuangkan perasaan itu indah ketika dilakukan bersama-sama teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas tantangan ketika berusaha mempertahankan seseorang. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

menghasilkan gambar atau video AI sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simple, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan kita lanjutin lagi terkait dengan perjuangan ya. Memperjuangkan perasaan. Setiap perjuangan pasti memiliki proses. Ada momen bahagia, tapi ada juga momen ketika kita merasa lelah dan bertanya apakah usaha ini masih layak dilakukan. Dalam memperjuangkan perasaan, salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi ketidakpastian. Kita mungkin sudah memberikan perhatian, waktu, dan usaha, tapi belum tentu mendapatkan respon yang sama dari orang lain. Disinilah pentingnya komunikasi.

berani mengungkapkan perasaan dan membicarakan apa yang kita rasakan bisa membantu hubungan berjalan lebih baik dan jelas tentunya. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa mencintai seseorang bukan seperti harus selalu mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Karena hubungan yang baik seharusnya memberikan rasa nyaman, bukan membuat seseorang terus merasa berjuang sendirian tentunya ya teman Pro 2. Kita baca curhatan dari teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp kita teman Pro 2 ya. Gigi gak mau curhat WKWK. Bicara soal ini gak semua harus diperjuangkan gak sih Gigi katanya. Karena gak jarang hal yang paling ingin diperjuangkan kadang malah lari jauh dari kita. Kejar lagi, coba lagi, usaha lagi, tetap aja menjauh kalau itu emang bukan jalan kita. Mau sekuat apapun usaha, bakal kalah sama namanya takdir. Bagian ini nih yang selalu bikin nyesek. Jadi udah paling bener jaga perasaan aja, biar gak numpuk luka. Jaga perasaan tuh maksudnya kita memendam rasa gitu. Kita gak apa-apa tahu buat berjuang. Cuman mungkin kita lebih mengontrol ekspektasi kita. Jadi kita ngurusin apa yang seharusnya kita lakukan dalam hal memperjuangkan perasaan. Selebihnya mungkin ya hasilnya, timbal balik dari seseorang yang kita perjuangkan, itu urusan lain. Itu urusan dia. Urusan kita memperjuangkan perasaan kita ke dia. Iya gak sih? Atau mungkin ya semua orang punya treatment yang beda-beda. Gak ada yang salah kok dalam kehidupan dunia ini teman Pro 2. Apapun yang menurut kalian benar, tentunya dengan perhitungan ya, dengan segala hal, dengan segala faktor yang udah diperhatikan juga. Apapun itu teman Pro 2, gak ada yang salah. Sekali lagi, gak ada yang salah. Terkadang perjuangan terbesar bukan hanya mendapatkan seseorang kadang, tapi juga menjaga hubungan tanpa kehilangan diri sendiri. Kita lanjut lagi di segmen terakhir nanti teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria non-tuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir curhat kamu malam hari ini tentang memperjuangkan perasaan dan bagaimana menghadapi perjalanan dalam sebuah hubungan. Memperjuangkan perasaan bukan berarti harus selalu mengejar tanpa batas. Ada waktunya kita melihat apakah hubungan tersebut masih memberikan ruang untuk tumbuh bersama. Bertahan bisa menjadi pilihan ketika dua orang masih sama-sama berusaha, saling menghargai dan ingin memperbaiki keadaan. Tapi melepaskan juga bisa menjadi bentuk menghargai diri sendiri ketika sebuah hubungan hanya membuat kita terus merasa sendiri. Perasaan memang perlu diperjuangkan, teman berdua. Tapi jangan lupa bahwa diri kita juga pantas mendapatkan hubungan yang memberikan ketenangan dan juga kebahagiaan. Karena cinta bukan hanya tentang seberapa kuat kita bertahan, tapi juga tentang bagaimana dua orang bisa berjalan bersama. Itu dia teman Pro 2 di curhat kamu malam hari ini dengan topik memperjuangkan perasaan. Semoga obrolan ini bisa menemani kalian yang sedang berusaha menjaga seseorang atau mungkin sedang belajar memahami perasaan sendiri dan juga memperjuangkan seseorang. Semangat terus, apapun itu teman Pro 2. Setidaknya kamu telah melaksanakan. Seperti biasa, aku masih punya playlist sampai jam 12 malam nanti tentunya buat nemenin malam hari kamu ya. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku di jam 7 malam tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam. Sekali lagi, jangan kemana-mana. Aku masih punya playlist buat kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja.

menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa,

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini para pendengar yang temui dalam keadaan sehat serta selalu dalam waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa, walaupun tak dalam situasi COVID-19, dan mudah-mudahan para pendengar semuanya selalu dalam lindungan beliau. Berjumpa kembali dengan Tiang Kadek Parmiyase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini sedikit akan mengulas tentang wejangan suci dari Kitab Suci Weda, khususnya dalam Kitab Bhagavad Gita, serta para pendengar semuanya bisa memahami dan melaksanakan dari ajaran tersebut. Serta para pendengar semuanya, kalau kita berpikir sejenak, kalau kita merenung sejenak terhadap apa yang sudah kita lakukan, bahkan kita harus berpikir ke depan apa yang mesti kita lakukan. Karena di dunia ini penuh dengan suatu penderitaan, kemelekatan, bahkan jurang yang membuat kita sendiri jatuh ke dalam penderitaan. Orang bijak mengatakan bahwasanya hidup ini hanya sebentar. Dunia ini adalah dunia fana atau tidak nyata. Karena hidup ini hanya sementara waktu. Bahkan kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa menentukan kapan kita akan meninggal. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menuju kebaikan. Yang tersulat dalam Kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 29 yang berbunyi,

yang tertarik pada proses menahan napas agar tetap dalam samadhi. Mereka berlatih dengan mempersembahkan gerak napas keluar ke dalam napas yang masuk, dan napas yang masuk ke dalam napas yang keluar. Dan dengan demikian akhirnya mereka menatap dalam samadhi. Dengan menghentikan napas sama sekali, orang lain membatasi proses makan dan mempersembahkan napas keluar ke dalam napas yang keluar sebagai korban suci. Macadharma, dari sloka di atas, bahwasanya untuk menuju yang esa, menuju yang tunggal, atau menuju dari sang pencipta itu sendiri, memerlukan waktu, proses, dan perjuangan serta kesabaran yang mutlak, sehingga kita mampu menggapai tujuan, kita mampu menentukan tujuan atau latar belakang kita, hasrat kita, sehingga kebebasan abadi, sehingga pencerahan diri dapat tercapai. Para yogi atau seseorang yang melakukan samadhi, melakukan tapa brata dengan mengaturkan napas, dengan mengatur keluar masuk napas itu sendiri, yang sering disebut dengan puraka, kumbhaka, dan rajaka. Menarik napas disebut dengan puraka, menahan napas disebut dengan kumbhaka, serta mengeluarkan napas itu disebut dengan rajaka. Dengan proses pergantian yang sesuai dan alur waktu yang tepat, sehingga pikiran seseorang atau seorang yogi itu sendiri bisa tenang. Bahkan dia mampu untuk menatap dunia luar. Bahkan dia mampu melepaskan dirinya dari ikatan samsara. Oleh sebab itu, umat sedharma dimanapun berada, pikiran adalah rajen diri. Pikiran adalah sumber dari kegiatan kita. Oleh sebab itu, kendalikanlah pikiran sehingga pikiran kita menjadi hening dan mampu untuk berpikir yang jernih. Demikian, umat sedharma dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat.

Teman Produa, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Perdua. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Perdua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

102 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

0: enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang luar biasa. Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Om Swastiastu. Saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti lan angayu bahagia, senantiasa kita panjatkan kehadiran yang widiwasa atau yang paramekawi, karena tentunya atas asung kertua renugrahenya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Menawu Dharma Sastra bab 5 sloka 92 yang berbunyi sebagai berikut.

Tampaknya ia yang mengusung mayat seorang sudra melalui pintu selatan kota, sedangkan mayat orang-orang Dwijati sudah semestinya melalui pintu-pintu barat, utara, atau timur. Umat Sedharma yang kami banggakan, dari sloka tersebut menjelaskan bagaimana mengatur tata krama pengangkutan jenazah berdasarkan sistem kasta pada zaman dahulu, di mana pembedaan arah pintu keluar ini adalah bentuk protokol adat kuno yang memisahkan jalur pengantaran jenazah berdasarkan kasta seseorang semasa hidup. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramesanti.

Malam Perdua DPRD Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah strategis yang menyentuh langsung fondasi pembangunan daerah. Mulai dari tata kelola data pemerintahan berbasis desa dan kelurahan presisi, penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui Widyalaya dan Pasraman, hingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan 3 ranperda tersebut menjadi momentum penting dalam menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah. Sebelum disepakati, masing-masing ranperda telah melalui pembahasan intensif oleh panitia khusus dan komisi terkait bersama jajaran pemerintah daerah untuk memastikan substansi aturan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penataan kawasan wisata Pantai Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Banjar, kini telah mencapai 92%. Kawasan wisata andalan Buleleng tersebut tampil dengan wajah baru yang lebih indah dan tertata, dilengkapi berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Bupati Buleleng Inyoman Suciter mengatakan, pembangunan yang dilakukan meliputi pendestrian sepanjang 651 meter, penataan landscape, perbaikan jembatan, serta pemasangan 34 titik lampu penerangan yang membuat kawasan Pantai Lovina lebih nyaman dan aman, terutama pada malam hari. Menurut Suciter, penataan kawasan Pantai Lovina belum sepenuhnya selesai dan akan dilanjutkan pada tahun depan dengan penambahan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah ingin menjadikan Pantai Lovina tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian info Perdua untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perdua, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

terus Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Selamat pagi, teman Pro2.
4: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro2, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Sampai nanti di jam 10 pagi. Dan seperti biasa, Sarba Gita hadir lagi untuk kamu. Aku pengen ajak kamu untuk sedikit mengingat gitu kan. Rasa-rasanya nih waktu masih kita kecil itu kan, apa-apa pasti cerita ke orang tua. Habis main, habis pulang sekolah, dimarahin guru, bahkan dapat nilai bagus atau jelek, pasti langsung cerita sama orang tua. Tapi semakin bertambahnya usia, kok rasanya kebiasaan itu mulai berubah ya teman Pro2. Sekarang banyak anak muda yang justru lebih sering curhat ke sahabatnya, ke pasangannya, atau bahkan menulis unek-uneknya di media sosial. Sementara ngobrol dari hati ke hati sama orang tua itu malah jadi sesuatu yang jarang banget dilakukan. Padahal belum tentu orang tua gak mau mendengarkan. Bisa jadi kita yang ngerasa canggung untuk memulai. Makanya pagi ini aku pengen banget nih ajak kamu untuk ngobrolin kira-kira kapan sih terakhir kali kamu cerita ke orang tua. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan orang tua yang selalu punya jawaban, tapi orang tua yang mau mendengarkan. Dan sebaliknya, mungkin yang orang tua tunggu bukan anak yang selalu sempurna, tapi anak yang mau membuka cerita.

0: Sis, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Komunikasi antara anak dan orang tua memang sering berubah seiring bertambahnya usia ya. Saat kecil kita gak pernah berpikir dua kali tuh untuk cerita, tapi ketika sudah remaja atau mungkin sudah mulai dewasa, banyak yang memilih untuk memendam masalahnya sendiri. Alasannya macam-macam ya teman perdua. Ada yang takut dimarahin, takut dibilang kurang bersyukur, takut orang tuanya ikut khawatir, atau mungkin ngerasa orang tua mah pasti gak akan ngerti, padahal belum tentu seperti itu. Kadang yang membuat komunikasi kerasa sulit itu bukan karena gak ada rasa sayang, tapi karena cara menyampaikan dan juga cara mendengarkannya yang berbeda ya. Anak muda ingin didengar tanpa langsung dihakimi, sementara orang tua seringkali memberi nasihat karena ingin melindungi. Pada akhirnya yang satu ngerasa gak dipahami, yang satu lagi ngerasa tidak dipercaya, padahal tujuan keduanya sama, yaitu saling peduli. Makanya membangun komunikasi yang baik itu memang butuh usaha gitu ya teman perdua, dari kedua belah pihak.

0: banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Bercerita ke orang tua itu gak harus selalu tentang masalah yang besar ya teman Pradua. Kadang kita mulai dari cerita-cerita sederhana itu justru bisa membuat hubungan kerasa lebih dekat. Misalnya cerita tentang kegiatan di sekolah atau di kampus, pengalaman lucu hari ini, terus juga rencana liburan, atau sekedar bertanya bagaimana hari-hari mereka. Nah, obrolan kecil seperti itu bisa jadi awal untuk membangun kebiasaan saling terbuka. Kalau memang belum terbiasa, gak perlu memaksa diri untuk langsung menceritakan semuanya. Kamu bisa mulai pelan-pelan dulu, karena membangun kedekatan itu juga butuh proses. Dan jangan lupa, orang tua juga manusia. Mereka mungkin tidak selalu tahu apa yang sedang kita rasakan kalau kita tidak pernah menceritakan. Begitu juga sebaliknya ya. Sesekali coba deh kita luangin waktu untuk mendengarkan cerita mereka tentang pekerjaannya kah, masa muda mereka kah, pengalaman hidup, atau mungkin hal-hal yang mungkin belum pernah mereka ceritakan sebelumnya. Siapa tahu dari obrolan sederhana itu kita justru menemukan pelajaran hidup yang berharga. Karena pada akhirnya komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal saling mendengarkan.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sepeda, Mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Kalau biasanya pagi sebelum menikah itu dipakai untuk dandan atau mungkin untuk nenangin diri ya. Pasangan asal Arizona ini malah punya cara yang anti mainstream, teman Produa. Matt Sova dan Cassie Junior memilih ikut half marathon sejauh 21 kilo di hari pernikahan mereka. Bukan tanpa alasan, jadi ajang lari ini punya makna spesial karena menjadi bagian dari perjalanan cinta mereka sejak 8 tahun lalu. Mereka bahkan berlari memakai kostum pengantin dan disambut ucapan selamat dari peserta lain sepanjang lintasan. Hebatnya lagi, setelah finish mereka langsung bersiap menuju lokasi akad dan pesta pernikahan. Menurut mereka sih justru lari pagi itu bikin pikiran lebih tenang dan fokus sebelum mengucapkan janji suci. Wow. Kalau kamu sendiri, lebih pilih santai sebelum nikah atau justru melakukan aktivitas seru seperti ini nih, teman Produa?

Oke, ada yang viral di Bekasi nih, teman Pro2, tiga pengamen nekat membakar pagar rumah warga setelah diduga kesal karena tidak diberikan uang saat mengamen. Kejadian ini terjadi di kawasan Jati Waringin ya. Jadi dari video yang beredar itu terlihat satu pelaku membakar selembar kertas lalu menempelkannya ke pagar rumah hingga menimbulkan api. Beruntung tetangga korban melihat kejadian itu dan langsung memadamkan api sebelum merambat lebih besar. Polisi pun langsung bergerak dan melakukan olah TKP menangkap satu pelaku yang ternyata berusia 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan aksi itu karena emosi setelah tidak diberikan uang. Untungnya teman Pro2 tidak ada korban jiwa dan peristiwa ini tuh jadi pengingat kalau rasa kesal bukan alasan ya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

0: adek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, adek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja.

0: ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
1: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
2: Namun Satgerti Loke Bali.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

Prambanan 2, warga di sekitar Candi Prambanan itu sempat dibuat panik ya setelah mendengar suara ledakan keras yang terjadi berulang kali. Bahkan beberapa warga mengaku kaca rumah mereka sampai bergetar, dan ternyata suara itu bukan

berasal dari insiden berbahaya, melainkan dari pertunjukan kembang api untuk keperluan foto dan video pre-wedding. Wah, awalnya sih lokasi penyalaan kembang api direncanakan di area yang lebih dekat dengan pemukiman. Namun karena dapat keluhan warga, lokasinya dipindahkan ke lahan kosong. Ya, meskipun begitu, dentuman kembang apinya tetap terdengar hingga ke wilayah Kalasan. Pihak desa dan kepolisian memastikan kegiatan itu sudah mengantongi izin, sudah diawasi petugas, dan tidak menimbulkan kerusakan. Jadi suara ledakan yang bikin heboh itu ternyata cuma bagian dari momen pre-weddingnya aja.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.